0: pendengar, biaya politik untuk penyelenggaraan pemilihan kepala daerah menjadi rahasia umum. Sangat mahal. Tahun lalu, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di wilayah Jawa Tengah menghabiskan anggaran kurang lebih 1 triliun rupiah. Tingginya beban tersebut mendorong DPRD Jawa Tengah menyetujui usulan pemerintah terkait raperda tentang pembentukan dana cadangan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah tahun 2029. Dalam rapat paripurna DPRD Jawa Tengah masa persidangan tahun 2025-2026, Ketua DPRD Sumanto mengatakan alasan persetujuan dana cadangan tersebut dilakukan agar tidak membebani anggaran fiskal APBD yang terlalu berat.
1: Peraturan daerah itu memang kita siapkan karena ini juga mengatur dengan undang-undang. Tadi kita siapkan untuk persetujuan antara eksekutif dan legislatif. Karena itu dana besar. Kalau APBD langsung tahun 2028 misalnya kita anggarkan itu, langsung banyak kan juga mempengaruhi fiskal daerah. Maka perlu ada
2: nyicil lah.
1: Kan di akhir tahun pas pemilihan. Dulu juga begitu. Kita nyicil setiap tahun.
0: Nantinya dana untuk kepentingan pemilu tersebut akan dialokasikan di dalam anggaran APBD secara bertahap mulai tahun anggaran 2028. Sehingga pada akhir tahun jabatan, anggaran bisa terpenuhi. Seperti diketahui, anggaran pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah diambil dari anggaran APBD Jawa Tengah yang tak lain bersumber dari PAD atau pendapatan asli daerah. Demikian laporan kami dari Gedung Berlian Semarang, Jawa Tengah. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.
3: Tips sehat RDI Pandanaran Semarang. Kali ini membahas tentang bagaimana merawat gigi yang baik bersama Dr. Gigi Gunawan Wibisono, MSI Med, Dokter Rumah Sakit Diponegoro, Semarang.
4: Para orang tua yang berbahagia, barangkali konsep gosok gigi yang selama ini diajarkan pada anak-anak kita itu mestinya harus diubah. Jadi kalau selama ini kita lihat saja sesuai dengan lagu yang diajarkan bu guru kita dulu itu, tidur terus mandi, tidak lupa menggosok gigi. Jadi menggosok giginya di dalam kegiatan mandi itu, rangkaian kegiatan mandi, coba bayangkan aja anak-anak kita, adik-adik kita, atau kita zaman kecil dulu, mandi, habis itu ganti baju, terus sarapan, terus berangkat sekolah. Bisa dibayangkan di gigi kita itu masih, ketika kita berangkat sekolah dari pagi sampai siang, masih ada sisa makanan yang berada di permukaan gigi kita itu, sehingga dalam waktu yang sekian jam itu nanti sebenarnya akan merugikan gigi, karena dalam selama sekian jam itu dari pagi sampai sore itu sisa makanan yang terutama itu karbohidrat itu nanti oleh kuman rongga mulut itu akan terpecah menjadi produk asam gitu ya, itu yang nantinya menyebabkan gigi berlubang itu, karena struktur keras gigi itu akan menjadi terjadi demineralisasi itu, jadi perlunaan, akhirnya berpotensi menjadi gigi berlubang. Nah, konsep kedua itu kita lihat aja sore kita mandi lagi, gosok giginya di rangkaian mandi itu lagi lah. Setelah itu setelah malam tidak gosok gigi terus tapi langsung tidur dan seterusnya. Nah, inilah yang konsep ini saya kira kurang tepat. Sudah dari sisi ilmu kedokteran gigi ini dipandang sudah tidak tepat lagi. Kita dengan teman-teman di PDGI mencoba mengubah konsep ini, jadi memberikan penjelasan kepada terutama kepada anak-anak. Kita mencoba merubah konsepnya. Jadi mestinya gosok gigi yang benar itu mestinya setelah makan. Jadi rangkaiannya mestinya pagi itu enggak gosok gigi enggak apa-apa deh. Jadi itu cukup berkumur atau pas rangkaian wudu itu ya, sarapan. Nah, setelah sarapan itulah mestinya kita melakukan gosok giginya di situ setelah makan pagi gitu ya. Kalau siang hari gimana? Siang hari kan kita masih di sekolahan atau masih di kantor, tidak sempat meja makan siang, tapi kan tidak sempat gosok gigi gitu. Nah, untuk siang itu tidak gosok gigi, oke lah. Tapi kita merekomendasikan, menganjurkan di akhir kegiatan makan itu sebisa mungkin kita tutup dengan kegiatan, boleh deh misalkan berkumur dengan air putih itu, tapi anjuran berikutnya supaya lebih lengkap itu ditutup dengan makan buah yang berair berserat.
3: Sobat RDI, masih banyak tips sehat lainnya. Dengerin terus 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. biar sehat, biar eksis. Sebanyak 41 ribu warga Kabupaten Pekalongan terancam tidak bisa menggunakan hak pilihnya dalam pemilu.
2: Dari beberapa kali terjadi pilkada pun tidak ada pengaruh dampak langsung terhadap iklim berusaha di Jawa Tengah.
0: Rangkuman informasi-informasi aktual seputar Jawa Tengah bisa Anda dengarkan setiap harinya melalui Jateng Dalam Berita, perkembangan pembangunan, perkembangan pariwisata, perkembangan ekonomi, dan masih banyak lagi hal yang ingin Anda ketahui.

0: jam setengah 8 pagi, setengah 1 siang, dan setengah 8 malam, hanya di 91,8 FM, RDI Pandanaran Semarang.
1: Sebagai salah satu lumbung pangan nasional, Provinsi Jawa Tengah dituntut untuk selalu siap menghadapi siklus alam. Setiap tahunnya, potensi bencana hidrometeorologi, baik banjir di musim penghujan maupun kekeringan ekstrim di musim kemarau, senantiasa menjadi tantangan yang harus diantisipasi secara matang dan berkelanjutan. Berdasarkan pemetaan dan evaluasi berkala, sejumlah wilayah seperti Grobogan, Blora hingga Wonogiri menjadi daerah yang paling rawan terdampak krisis air bersih saat kemarau panjang tiba. Ironisnya, beberapa titik kekeringan justru berada dekat dengan sumber air atau bendungan. Hal inilah yang mendorong Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah secara konsisten menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh bersama pihak eksekutif.

0: itu sudah
1: di musikasi hanya di 91,8 FM Semarang.

0: setelah berupaya sejak tahun 1957, akhirnya pemerintah Jawa Tengah resmi mengusulkan wilayah Brebes Selatan menjadi wilayah otonomi baru kepada DPRD Provinsi Jawa Tengah. Dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Jawa Tengah masa persidangan tahun 2025-2026, secara resmi Ketua DPRD Jawa Tengah Sumanto menyetujui usulan tersebut dengan membentuk panitia khusus calon daerah otonomi baru.
1: Sudah diajukan oleh Gubernur persetujuan DPRD, maka akan dibentuk di pansus. Apakah syarat-syarat berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemekaran daerah itu sudah sesuai atau belum? Maka hari ini kita bentuk pansus untuk menentukan apakah itu sudah memekaran atau belum.
0: Sumanto menyebut pembentukan pansus calon daerah otonomi baru yang diketuai oleh Asrar dari Partai Demokrat tidak lain untuk memastikan seluruh syarat yang diajukan pemerintah atas otonomi daerah di wilayah Brebes Selatan sudah memenuhi persyaratan maju ke pemerintah pusat. DPRD memastikan proses persetujuan pemekaran daerah untuk wilayah Brebes Selatan ini berjalan sesuai mekanisme yang ada mengikuti aturan pemerintah pusat. Diketahui saat ini wilayah Brebes Selatan memiliki jumlah penduduk yang mencapai 700 ribu jiwa. Dengan pemekaran ini jelas disambut masyarakat yang menginginkan kemudahan dalam pelayanan publik, pembangunan, dan kesejahteraan menjadi semakin meningkat dan mudah. Mengingat selama ini akses menuju wilayah Brebes untuk kepentingan pelayanan publik terbilang jauh. Demikian laporan kami dari Gedung Bergian Semarang, Jawa Tengah. Semoga menambah referensi Anda. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.

0: Saya Fendi dari Semarang Gunung Pati, saya dengar radio.
1: Saya Ninis, saya dari Pemalang, saya dengar radio.
2: Saya Dewi dari Pacitan, saya dengar radio.
3: Saya Agung dari Surabaya, saya dengar radio.
4: Halo, saya Ardi dari Situbondo, saya dengar radio.
5: Halo, saya Setio dari Kota Lubuk Linggau, saya dengar radio.
6: Saya Andi dari Sulawesi, saya dengar radio.
7: Saya Hendri dari Madiun, saya dengar radio.
8: Saya Ayu dari Bima, saya dengar radio.
9: Halo, saya Lupita, Kota Ngawi, saya dengar radio.
10: Halo, saya Dedi dari Majalengka, dengar radio paling asik.
11: Saya Sisi dari Kota Pinang, saya dengar radio.
12: Seantero Indonesia, masih dengar radio.
13: Ayo, dengar radio kapan saja, di mana saja.
14: Pendengar, tantangan geopolitik jelas mempengaruhi kinerja penggunaan APBD Provinsi Jawa Tengah yang juga berdampak kepada program pembangunan saat ini. Melihat kondisi tersebut, DPRD Provinsi Jawa Tengah dalam pemandangan umum fraksi atas Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 mendesak pemerintah untuk lebih kreatif menciptakan program pembangunan. Sarif Abdillah selaku Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah menyebutkan dua hal yang harus dititikberatkan. Pertama, bagaimana meningkatkan program ekonomi kerakyatan agar kondisi fiskal di Jawa Tengah bisa kembali stabil. Kedua, pihaknya juga mendorong pemerintah Jawa Tengah menguatkan kembali pendidikan vokasi untuk menciptakan lulusan siap kerja di level nasional maupun global. Menurutnya, peluang kerja bertebaran, namun pekerja tanpa skill menjadi tidak berarti.
15: Lulusan-lulusan sekolah kita harus memang siap untuk global, siap untuk kerja, siap untuk mengikuti standarisasi tenaga kerja yang tidak hanya di level nasional, tapi juga di level global. Jadi nanti kita juga tahu betul, nanti banyak sekali peluang-peluang di Jawa Tengah dan juga di Indonesia, juga nanti di luar negeri ada Jepang, ada beberapa daerah, kita tidak boleh kemudian bekerja ke sana tanpa skill. Kita harus memiliki skill worker, kita latih, dan nanti masuk dalam skema penguatan.
14: Sebelumnya, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mengakui dampak geopolitik dirasakan hingga saat ini. Gubernur Jawa Tengah sendiri masih mengupayakan penyihatan kondisi keuangan negara dengan cara optimalisasi pelayanan pajak di masing-masing kabupaten kota. Demikian laporan kami dari Gedung Berlian Semarang, Jawa Tengah. Semoga menambah referensi Anda. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa. Pendengar, biaya politik untuk penyelenggaraan pemilihan kepala daerah menjadi rahasia umum. Sangat mahal. Tahun lalu, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di wilayah Jawa Tengah menghabiskan anggaran kurang lebih 1 triliun rupiah. Tingginya beban tersebut mendorong DPRD Jawa Tengah menyetujui usulan pemerintah terkait Raperda tentang pembentukan dana cadangan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah tahun 2029. Dalam rapat paripurna DPRD Jawa Tengah masa persidangan tahun 2025-2026, Ketua DPRD Sumanto mengatakan alasan persetujuan dana cadangan tersebut dilakukan agar tidak membebani anggaran fiskal APBD yang terlalu berat.
16: Peraturan daerah itu memang kita siapkan karena ini juga menyangkut dengan undang-undang. Kali kita siapkan untuk persetujuan antara eksekutif dan legislatif. Karena itu butuh dana besar. Kalau APBD langsung tahun 2028 misalnya kita anggarkan itu, langsung banyak kan bisa mempengaruhi fiskal daerah. Maka perlu ada
17: nyicil lah.
16: Kan di akhir tahun pas pemilihan. Dulu juga begitu. Kita nyicil setiap tahun.
14: Nantinya dana untuk kepentingan pemilu tersebut akan dialokasikan di dalam anggaran APBD secara bertahap mulai tahun anggaran 2028. Sehingga pada akhir tahun jabatan, anggaran bisa terpenuhi. Seperti diketahui, anggaran pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah diambil dari anggaran APBD Jawa Tengah yang tak lain bersumber dari PAD atau pendapatan asli daerah. Demikian laporan kami dari Gedung Berlian Semarang, Jawa Tengah. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.
13: Kamu masih dengarkan 91,8 FM Semarang.

0: Pendengar, setelah berupaya sejak tahun 1957, akhirnya pemerintah Jawa Tengah resmi mengusulkan wilayah Brebes Selatan menjadi wilayah otonomi baru kepada DPRD Provinsi Jawa Tengah. Dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Jawa Tengah masa persidangan tahun 2025-2026, secara resmi Ketua DPRD Jawa Tengah Sumanto menyetujui usulan tersebut dengan membentuk panitia khusus calon daerah otonomi baru.
1: Sudah diajukan oleh Gubernur persetujuan DPRD, maka akan dibentuk di pansus. Apakah syarat-syarat berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemekaran daerah itu sudah sesuai atau belum? Maka hari ini kita bentuk pansus untuk menentukan apakah itu sudah memekaran atau belum.
0: Sumanto menyebut pembentukan pansus calon daerah otonomi baru yang diketuai oleh Asrar dari Partai Demokrat tidak lain untuk memastikan seluruh syarat yang diajukan pemerintah atas otonomi daerah di wilayah Brebes Selatan sudah memenuhi persyaratan maju ke pemerintah pusat. DPRD memastikan proses persetujuan pemekaran daerah untuk wilayah Brebes Selatan ini berjalan sesuai mekanisme yang ada mengikuti aturan pemerintah pusat. Diketahui saat ini wilayah Brebes Selatan memiliki jumlah penduduk yang mencapai 700 ribu jiwa. Dengan pemekaran ini jelas disambut masyarakat yang menginginkan kemudahan dalam pelayanan publik, pembangunan, dan kesejahteraan menjadi semakin meningkat dan mudah. Mengingat selama ini akses menuju wilayah Brebes untuk kepentingan pelayanan publik terbilang jauh. Demikian laporan kami dari Gedung Bergian Semarang, Jawa Tengah. Semoga menambah referensi Anda. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai

0: Sinta dari Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Saya dengerin radio.
1: Halo, saya Klepon dari Nganjuk, Jawa Timur. Saya dengar radio.
2: Halo, saya Nasrudin dari Pontianak. Saya dengar radio.
3: Saya Inggil dari Pare Kediri. Saya dengar radio.
4: Halo, saya Amel dari Pati. Saya dengar radio.
5: Halo, saya Nita dari Martapura, Kalimantan Selatan. Saya dengerin radio.
6: Halo, saya Kaidang Mungas dari Kota Palihari. Saya dengar radio.
7: Hai, saya Inul Lukmana dari Cirebon. Saya dengar radio.
8: Saya Kusinah, Kota Banjar, Jawa Barat. Saya dengar radio.
9: Seantero Indonesia masih dengar radio.
10: Ayo, dengar radio kapan saja, di mana saja.
11: Sebagai salah satu lumbung pangan nasional, Provinsi Jawa Tengah dituntut untuk selalu siap menghadapi siklus alam. Setiap tahunnya, potensi bencana hidrometeorologi, baik banjir di musim penghujan maupun kekeringan ekstrim di musim kemarau, senantiasa menjadi tantangan yang harus diantisipasi secara matang dan berkelanjutan. Berdasarkan pemetaan dan evaluasi berkala, sejumlah wilayah seperti Grobogan, Blora hingga Wonogiri menjadi daerah yang paling rawan terdampak krisis air bersih saat kemarau panjang tiba. Ironisnya, beberapa titik kekeringan justru berada dekat dengan sumber air atau bendungan. Hal inilah yang mendorong Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah secara konsisten menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh bersama pihak eksekutif.

0: Tips Sehat, Tips Sehat RBI Pandanaran Semarang. Kali ini bersama Dr. Arnila Novitasari, spesialis mata dari Rumah Sakit Nasional Diponegoro, Semarang.
1: Kali ini saya akan menyampaikan mengenai tips makanan sehat untuk mata. Makanan apa aja sih yang harus kita konsumsi untuk menjaga kesehatan mata? Itu kita harus pilih sayuran yang berwarna hijau, seperti bayam, kangkung. Terus kalau berwarna selain hijau, yang warnanya terang seperti wortel, tomat. Kenapa sih kita harus pilih sayuran yang berwarna hijau, terus buah-buahan yang berwarna terang? Karena sayuran hijau itu mengandung suatu kandungan yang bernama lutein dan zeaxanthin, yang itu bisa membantu menjaga kesehatan mata. Dan untuk yang berwarna terang seperti orange, merah, itu dia mengandung vitamin A yang cukup tinggi yang dapat membantu menjaga kesehatan mata. Ya, saya Dr. Arnila Novitasari Saubik, spesialis mata dari Instalasi Mata Rumah Sakit Nasional Diponegoro. Demikian tips dari saya, semoga bermanfaat.
0: Sobat RDI, masih banyak tips sehat lainnya. Dengerin terus 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. Biar sehat, biar eksis.
2: Pendengar, biaya politik untuk penyelenggaraan pemilihan kepala daerah menjadi rahasia umum, sangat mahal. Tahun lalu, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di wilayah Jawa Tengah menghabiskan anggaran kurang lebih 1 triliun rupiah. Tingginya beban tersebut mendorong DPRD Jawa Tengah menyetujui usulan pemerintah terkait Raperda tentang pembentukan dana cadangan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah tahun 2029. Dalam rapat paripurna DPRD Jawa Tengah masa persidangan tahun 2025-2026, Ketua DPRD Sumanto mengatakan alasan persetujuan dana cadangan tersebut dilakukan agar tidak membebani anggaran fiskal APBD yang terlalu berat.
3: Peraturan daerah itu memang kita siapkan, karena ini juga menyangkut dengan undang-undang. Kali kita siapkan untuk persetujuan antara eksekutif dan legislatif, karena itu butuh dana besar. Kalau APBD langsung tahun 2028 misalnya kita anggarkan itu, langsung banyak kan bisa mempengaruhi fiskal daerah. Maka perlu ada
4: nyicil lah.
3: Kan di akhir tahun pas pemilihan. Dulu juga begitu. Kita nyicil setiap tahun.
2: Nantinya dana untuk kepentingan pemilu tersebut akan dialokasikan di dalam anggaran APBD secara bertahap mulai tahun anggaran 2028. Sehingga pada akhir tahun jabatan, anggaran bisa terpenuhi. Seperti diketahui, anggaran pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah diambil dari anggaran APBD Jawa Tengah yang tak lain bersumber dari PAD atau pendapatan asli daerah. Demikian laporan kami dari Gedung Berlian Semarang, Jawa Tengah. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.
5: Musik Asik hanya di 91,8 FM Semarang.

0: Makasih juga buat rasa sayang mama, dan makasih juga udah bertahan sampai sekarang ngurus Fatur. Makasih ya.
1: Maafin nenek ya kek. Kakek baik sama nenek. Gak pernah marah. Nenek yang marah terus sama kakek. Maafin kakek.

0: Saya Afif dari Pekalongan, Jawa Tengah. Saya dengar radio.
1: Saya Nita dari Indramayu. Radio is the best pokoknya.
2: Saya Yayan Supriyadi dari Muara Jambi. Saya selalu dengar radio. Radio itu keren loh.
3: Saya Dina Aulia dari Pemalang. Saya dengar radio.
4: Aku Ilis dari Kota Semarang. Aku senang dengerin radio.
5: Saya Ocok dari Simpur Kandangan. Saya selalu mendengar radio loh.
6: Saya Ido dari Tanjung. Saya dengar radio.
7: Saya Neng Harti dari Kota Playhari, Kalimantan Selatan. Saya dengerin radio.
8: Hai, saya Ani dari Salatiga. Saya dengar radio.
9: Saya Sarep dari Tanjung Balai Karimun. Saya selalu dengar radio.
10: Saya Ari dari Cilacap. Saya selalu dengar radio.
11: Saya Muko, pendengar radio di Kota Madiun.
12: Seantero Indonesia, masih dengar radio.
13: Ayo, dengar radio kapan saja, di mana saja.
14: Pendengar, setelah berupaya sejak tahun 1957, akhirnya pemerintah Jawa Tengah resmi mengusulkan wilayah Brebes Selatan menjadi wilayah otonomi baru kepada DPRD Provinsi Jawa Tengah. Dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Jawa Tengah masa persidangan tahun 2025-2026, secara resmi Ketua DPRD Jawa Tengah Sumanto menyetujui usulan tersebut dengan membentuk panitia khusus calon daerah otonomi baru.
15: Sudah diajukan oleh Gubernur persetujuan DPRD, maka akan dibentuk di pansus. Apakah syarat-syarat berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemekaran daerah itu sudah sesuai atau belum? Maka hari ini kita bentuk pansus untuk menentukan apakah itu sudah memekar atau belum.
14: Sumanto menyebut pembentukan pansus calon daerah otonomi baru yang diketuai oleh Asrar dari Partai Demokrat tidak lain untuk memastikan seluruh syarat yang diajukan pemerintah atas otonomi daerah di wilayah Brebes Selatan sudah memenuhi persyaratan maju ke pemerintah pusat. DPRD memastikan proses persetujuan pemekaran daerah untuk wilayah Brebes Selatan ini berjalan sesuai mekanisme yang ada mengikuti aturan pemerintah pusat. Diketahui saat ini wilayah Brebes Selatan memiliki jumlah penduduk yang mencapai 700 ribu jiwa. Dengan pemekaran ini jelas disambut masyarakat yang menginginkan kemudahan dalam pelayanan publik, pembangunan, dan kesejahteraan menjadi semakin meningkat dan mudah. Mengingat selama ini akses menuju wilayah Brebes untuk kepentingan pelayanan publik terbilang jauh. Demikian laporan kami dari Gedung Berdian Semarang, Jawa Tengah. Semoga menambah referensi Anda. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa. Pendengar, tantangan geopolitik jelas mempengaruhi kinerja penggunaan APBD Provinsi Jawa Tengah yang juga berdampak kepada program pembangunan saat ini. Melihat kondisi tersebut, DPRD Provinsi Jawa Tengah dalam pemandangan umum fraksi atas Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 mendesak pemerintah untuk lebih kreatif menciptakan program pembangunan. Sharif Abdillah selaku Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah menyebutkan dua hal yang harus dititikberatkan. Pertama, bagaimana meningkatkan program ekonomi kerakyatan agar kondisi fiskal di Jawa Tengah bisa kembali stabil. Kedua, pihaknya juga mendorong pemerintah Jawa Tengah menguatkan kembali pendidikan vokasi untuk menciptakan lulusan siap kerja di level nasional maupun global. Menurutnya, peluang kerja bertebaran namun pekerja tanpa skill menjadi tidak berarti.
16: Lulusan-lulusan sekolah kita harus memang siap untuk global, siap bekerja, siap untuk mengikuti standarisasi tenaga kerja yang tidak hanya di level nasional, tapi juga di level global. Jadi nanti kita juga tahu betul, nanti banyak sekali peluang-peluang di Jawa Tengah dan juga mungkin di Indonesia, juga nanti di luar negeri ada Jepang, ada beberapa daerah, kita tidak boleh kemudian bekerja ke sana tanpa skill. Kita harus memiliki skill worker, kita latih, yang nanti masuk dalam skema penguatan ini.
14: Sebelumnya, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mengakui dampak geopolitik dirasakan hingga saat ini. Gubernur Jawa Tengah sendiri masih mengupayakan penyihatan kondisi keuangan negara dengan cara optimalisasi pelayanan pajak di masing-masing kabupaten kota. Demikian laporan kami dari Gedung Berdian Semarang, Jawa Tengah. Semoga menambah referensi Anda. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.
13: musik asik. Hanya di 91,8 FM Semarang.

0: Pendengar, biaya politik untuk penyelenggaraan pemilihan kepala daerah menjadi rahasia umum, sangat mahal. Tahun lalu, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di wilayah Jawa Tengah menghabiskan anggaran kurang lebih 1 triliun rupiah. Tingginya beban tersebut mendorong DPRD Jawa Tengah menyetujui usulan pemerintah terkait raperda tentang pembentukan dana cadangan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah tahun 2029. Dalam rapat paripurna DPRD Jawa Tengah masa persidangan tahun 2025-2026, Ketua DPRD Sumanto mengatakan alasan persetujuan dana cadangan tersebut dilakukan agar tidak membebani anggaran fiskal APBD yang terlalu berat.
1: Peraturan daerah itu memang kita siapkan, karena ini juga menyangkut dengan undang-undang. Maka kita siapkan untuk persetujuan antara eksekutif dan legislatif, karena itu dana besar. Kalau APBD langsung tahun 2028 misalnya kita anggarkan itu, langsung banyak kan bisa mempengaruhi fiskal daerah, maka perlu ada
2: nyicil lah.
1: Kan di akhir tahun pas pemilihan. Dulu juga begitu. Kita nyicil setiap tahun. Mulai tahun ya.
0: Nantinya dana untuk kepentingan pemilu tersebut akan dialokasikan di dalam anggaran APBD secara bertahap mulai tahun anggaran 2028. Sehingga pada akhir tahun jabatan, anggaran bisa terpenuhi. Seperti diketahui, anggaran pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah diambil dari anggaran APBD Jawa Tengah yang tak lain bersumber dari PAD atau pendapatan asli daerah. Demikian laporan kami dari Gedung Berlian Semarang, Jawa Tengah. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.
3: Musikasi hanya di 91,8 FM Semarang.

0: Halo, saya Mila. Saya dari Tanjung Pinang. Saya dengar radio.
1: Halo, saya Yeni dari Serang. Saya dengar radio.
2: Halo, saya Yuli di Ponorogo. Masih tetap setia dengarkan radio.
3: Halo, saya Joel dari Aceh. Saya juga dengar radio.
4: Halo, saya Fendi dari Situbondo. Saya dengar radio.
5: Saya Faris dari Banyuwangi. Saya mendengarkan radio.
6: Saya Rita Rianti dari Jember. Saya dengar radio.
7: Saya Yon Jagger dari Pati. Saya dengar radio.
8: Saya Paimo dari Ranuyoso Lumajang. Selalu dengar radio.
9: Seantero Indonesia masih dengar radio.
10: Ayo dengar radio kapan saja, di mana saja.
11: Sebagai salah satu lumbung pangan nasional, Provinsi Jawa Tengah dituntut untuk selalu siap menghadapi siklus alam. Setiap tahunnya, potensi bencana hidrometeorologi, baik banjir di musim penghujan maupun kekeringan ekstrim di musim kemarau, senantiasa menjadi tantangan yang harus diantisipasi secara matang dan berkelanjutan. Berdasarkan pemetaan dan evaluasi berkala, sejumlah wilayah seperti Grobogan, Blora hingga Wonogiri menjadi daerah yang paling rawan terdampak krisis air bersih saat kemarau panjang tiba. Ironisnya, beberapa titik kekeringan justru berada dekat dengan sumber air atau bendungan. Hal inilah yang mendorong Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah secara konsisten menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh bersama pihak eksekutif.
12: Prediksi dari BPBD itu di bulan Agustus nanti kita sudah siap-siap

0: Pendengar, setelah berupaya sejak tahun 1957, akhirnya pemerintah Jawa Tengah resmi mengusulkan wilayah Brebes Selatan menjadi wilayah otonomi baru kepada DPRD Provinsi Jawa Tengah. Dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Jawa Tengah masa persidangan tahun 2025-2026, secara resmi Ketua DPRD Jawa Tengah Sumanto menyetujui usulan tersebut dengan membentuk panitia khusus calon daerah otonomi baru.
1: Sudah diajukan oleh Gubernur persetujuan DPRD, maka akan dibentuk di pansus. Apakah syarat-syarat berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemekaran daerah itu sudah sesuai atau belum? Maka hari ini kita bentuk pansus untuk menentukan apakah itu sudah memekar atau belum.
0: Sumanto menyebut pembentukan pansus calon daerah otonomi baru yang diketuai oleh Asrar dari Partai Demokrat tidak lain untuk memastikan seluruh syarat yang diajukan pemerintah atas otonomi daerah di wilayah Brebes Selatan sudah memenuhi persyaratan maju ke pemerintah pusat. DPRD memastikan proses persetujuan pemekaran daerah untuk wilayah Brebes Selatan ini berjalan sesuai mekanisme yang ada mengikuti aturan pemerintah pusat. Diketahui saat ini wilayah Brebes Selatan memiliki jumlah penduduk yang mencapai 700 ribu jiwa. Dengan pemekaran ini jelas disambut masyarakat yang menginginkan kemudahan dalam pelayanan publik, pembangunan, dan kesejahteraan menjadi semakin meningkat dan mudah. Mengingat selama ini akses menuju wilayah Brebes untuk kepentingan pelayanan publik terbilang jauh. Demikian laporan kami dari Gedung Berdian Semarang, Jawa Tengah. Semoga menambah referensi Anda. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.
2: 91,8 FM, RDI Pandanaran, Semarang.

0: sehat? Tim sehat? RDI Pandanaran Semarang. Kali ini membahas tentang bagaimana merawat gigi yang baik bersama Dr. Gigi Gunawan Wibisono, MSI Med, Dokter Rumah Sakit Diponegoro, Semarang.
1: Kesehatan gigi itu bagian dari kesehatan tubuh secara umum. Artinya, kondisi rongga mulut yang buruk itu akan berpengaruh pada kesehatan tubuh secara umum. Jadi sangat berpeluang sumber infeksi di rongga mulut misalkan itu akan menyebabkan ada dua hal, menimbulkan atau memperberat infeksi di bagian lain. Jadi begini konsepnya, rongga mulut kita itu merupakan pintu masuk ke bagian tubuh yang lebih dalam. Bayangkan saja kalau di pintunya saja banyak kotoran, maka kotoran itu akan bisa nyebar kemana-mana ke seluruh tubuh kita. Jadi misalkan gigi kita kotor, penuh dengan, bahasa Jawanya apa sih, jigong gitu ya, itu banyak kuman. Jadi bayangkan kalau kita tidak gosok gigi, kita banyak plak gigi itu, gigi bahasa Semarangannya barangkali jigong itu, di situ banyak plak, kemudian banyak kuman. Kuman menghasilkan toksin, menghasilkan produk yang membahayakan tubuh. Nah itu nanti toksinnya, bayangkan saja kalau mulut kita banyak plak, itu nanti seberapa, mesti tentu saja produk yang membahayakan itu juga banyak. Padahal kita kan gak selektif kan, kita makan-makan aja. Dalam kondisi itu rongga mulut kita kotor, ya nanti racun, toksin, metabolit yang membahayakan itu ikut tertelan. Ikut tertelan, bisa toksinnya, bahkan kumannya pun juga bisa tertelan. Ketika kuman atau produknya itu jalan-jalan di tubuh kita, itu nanti bisa dia nempel misalkan. Biasanya, yang paling yang
2: ini sudah videonya itu dikejar dulu misalkan, videonya. Terus nanti mixing masteringnya dari belakang, terus digabungin lah sama video.
3: Pertimbangannya apa tuh?
2: Udah pertimbangannya tuh ngupload ke YouTube-nya itu.
3: Oh, oke, okay. ya waktunya ya. Oke. Okay.
2: Jadi buat lagu itu biasanya sehari dua hari udah jadi. Sehari udah beat-nya duluan, terus liriknya, terus kita take vokal. Ya udah jadi. Nanti kasarannya dulu dipakai untuk buat syuting video.
3: Oke.
2: Nanti udah videonya sudah selesai,
3: baru
2: udah mixing mastering digabungin lah.
3: Keren. Upload ke YouTube. Iya benar ya. Jadi semuanya jadi penyesuaian kita ke teknologi yang saat ini lagi dilirik sama netizen juga begitu ya. Nah, kolaborasi ini juga menjadi salah satu penggerak lagi mengenalkan musik-musik dan para musisi timur, benar enggak sih kayak gitu jadinya?
2: Iya.
3: Tujuannya bener. Itu juga
2: ya, tujuannya gitu ya.
3: Oke. Okay. Iya, dan sebenarnya masih banyak lagi enggak sih yang dipersiapkan gitu ya untuk lagu ini, atau memang dari waktu seminggu itu ya udahlah gitu, kita udah beres nih semuanya, dari mulai mixing bikin lagu, mixing sampai tadi video klip gitu, atau banyak lagi sebenarnya waktu yang kemarin-kemarin harusnya dipersiapin?
2: Waktu yang dipersiapinnya itu untuk video klip sih Kak, kebanyakan.
3: Oh gitu, kenapa? Yeah,
2: soalnya kita cari talent, kita cari tempat yang pas untuk shootnya itu.
3: Oh,
2: terus
3: baik.
2: Belum lagi videografernya.
3: Nanti kita bahas ya soal itu ya. Nah tapi kalau dari musiknya sendiri, ini kan musiknya beat nih. Jadi tujuannya adalah bikin orang-orang yang lagi joget. Jadi jangan patah hati. Kalau patah hati dibikin joget aja.
2: Jangan galau melulu.
3: Oke deh. Kalau gitu kita dengerin sama-sama. Ini dia Sobat RDI. Tapi nanti dinyanyiin juga sedikit ya. Pas di akhir aja ya. Oke, akhir obrolan kita. Buat kamu yang masih di TikTok, jangan kemana-mana. Aina dan juga Brian bakalan balik lagi. Dan ini dia Main Rasa.

0: saya penggemar podcastnya Abang.
1: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
0: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
1: Kok tahu?
0: Aromanya Hotin banget.
1: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
0: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
1: Hotin Go itu praktis, nggak perlu di

0: kok kota kita sekarang makin ramai ya?
1: Iya, karena banyak orang yang bekerja untuk membangun daerah ini.
0: Oh gitu, termasuk pemimpinnya kak?
1: Iya dong, pemimpin yang baik bukan cuma membuat rencana, tapi juga menghadirkan perubahan yang bisa dirasakan masyarakat. Makanya, pemimpin yang terbaik bakal diapresiasi di Pemimpin Daerah Awards 2026.
2: Dedikasi, inovasi, dan kepemimpinan yang menginspirasi kini mendapat apresiasi dalam Pemimpin Daerah Awards 2026, Kamis 27 Agustus pukul 9 malam, hanya di iNews.
3: Follow Instagram @rdi971, TikTok @rdi971fm, dan Facebook

Dengerin di Indo banget ya, bareng sama Aina Tita dan yang pastinya barengan sama Brian Zeparta juga nih. Dan kita masih membahas tentang lagu Main Rasa. Yeay, semangat. Wuhu. Oke. Brian banyak pasukannya ya. Oke. Eh ya, Brian sendiri sebenarnya ini nih banyak banget aktivitas-aktivitas lagu-lagu, sorry, aktif

0: Aktivitas aktivitasnya yeah. Di Jakarta juga kah atau memang lagi pas ini lagi kunjungan aja sebenarnya ke Jakarta?
1: Sebenarnya di Surabaya sih, Kak.
0: Oh, lebih di Surabaya. Yeah, Surabaya. Oke, okay, berarti ini lagi di Jakarta lagi memang lagi promo lagu ya? Yeah,
1: promo lagu.
0: Oke, okay, deh.
1: Sama promo tour di sini.
0: Wow. Jadi banyak lagi padat-padat ya kesibukan ya?
1: Iya. Yeah. sama Cevani sama Give You.
0: Oh, sama gitu ya, Give You ya. Oke. Oke. Ini kan tim juga bawa gitu ya, ya. Rame gitu ya, apa namanya, untuk aktivitas waktu yang memang harus dibagi antara mungkin aktivitas yang lain dengan nyanyi gitu ya.
1: Ya, selain aktivitas nyanyi, saya juga biasanya live di live TikTok.
0: Oh,
1: di
0: gitu. Ya,
1: di Jalan Tunjungan di Surabaya.
0: Wah, cus sih Sobat RDI kalau misalnya ini. Jadi TikToknya apa namanya?
1: Namanya sama, Kak. Brian Sparta juga, Brian Sparta.
0: Oh, Brian Sparta, yeah. Jadi cus aja ya. Yeah. Di apa namanya, di follow ya Sobat RDI ya.
1: Thank you.
0: Oke, okay. Kalau lagu-lagu nih aku tadi yeah. coba baca-baca yang price list-nya tuh.
1: Heeh.
0: Price list-nya di kamu tuh ternyata bawain sebenarnya banyak lagu-lagu yang kemarin-kemarin tuh agak galau, yeah. Keluar dari, ini berarti keluar dari zona kamu dong?
1: Dikatakan keluar sih, enggak sih Kak. Soalnya udah biasa ya kayak lagu galau dibarengin sama lagu joget juga sih. Jadi udah terbiasa sih nyanyi lagu-lagu kayak gini.
0: Sebagai musisi, biasanya suka diginiin gak sih sama, misalnya lagi yeah. lagi off air ya. Lagi lagu dangdut dong gitu.
1: Boleh.
0: Suka gitu gak? Enggak, suka ditodong gitu gak? Nyanyi lagu dangdut dong, biasa suka kayak
1: selalu
0: gitu.
1: Selalu sih Kak.
0: Oh iya.
1: Sih. Jadi kebanyakan kalau udah galau mereka suruh nyanyi lagu yang agak sedikit joget makanya biar jangan galau terus.
0: Oh gitu ya. Biasanya lagu dangdut itu apa?
1: Lagu dangdut itu kayak apa tadi ya?
0: Apa? Kopi tadi biasanya yang paling happy.
1: Terajana itu ya Kak.
0: Terajana.
1: Terajana.
0: Asik.
1: Terajana.
0: Iha.
1: Ini lagunya. Lagu India.
0: Yeay. Dikit banget. Oh iya iya, soalnya gak ada penontonnya nih. Biasanya ada penonton sama air gitu ya kayak. Oke deh. Jadi Terajana biasanya yang sering dibawain Terajana, ya kan. Yeah. Tapi memang banyak sebenarnya musisi-musisi kalau lain lagi ngobrol-ngobrol kayak gini ya. Mau enggak mau kita kayak dituntut harus bisa lagu dangdut gitu. Yeah.
1: Tapi enak sih lagu dangdut Kak. Aku biasanya lagu dangdut juga.
0: Menyanyi lagu dangdut juga. Iya. Ya, emang paling kalau kan kamu tadi bilang kuliah di Jogja nih. Oh. Biasanya lagu-lagu Jawa-Jawa juga masuk enggak?
1: Iya, lagu Jawa cuman beberapa aja sih Kak.
0: Iya, betul. Iya. Tapi kan minimal harus tahu kan? Iya. Ya kan walaupun kamu orang timur tapi lagu Jawa-Jawa, lagu Jawa. Apalagi off air tuh kayak harus jadi makanan ya enggak sih?
1: Iya, iya.
0: Tapi kalau beberapa lagu Jawa apa?
1: Lagu Jawa melo sih Kak.
0: Yang apa tuh?
1: Kalung emas sing bihe tatuku. Gitu.
0: Gak nyangka ya dia bisa loh bahasa Jawanya lancar lagi.
1: Dikit aja sih Kak, gak banyak-banyak.
0: Kalau aku ada orang ngomong Jawa, mah? Oh, ya pasti ngomong apa ya gitu ya. Oke, okay, jadi karena memang kuliah dulu di sana gitu ya, yeah, jadi emang udah makan sehari. Berarti lidah udah lidah gudeg dong ya?
1: Iya sih.
0: Lidah gudeg.
1: Lidah gudeg sih.
0: Lidah gudeg. Enak gudeg apa krecek? Tim gudeg apa tim krecek?
1: Gudeg sih Kak.
0: Oh iya. Iya. Ih, manis banget kan?
1: Tapi nggak apa-apa sih, enak sih Kak.
0: Oh iya, karena kamu emang manis ya.
1: Aduh.
0: Mati rasa.
1: Ntar kemanisan dong Kak.
0: Ada kemanisan ya. Oke, kita ngobrolin tentang ini yuk, video klip yuk.
1: Oke sih.
0: Nah, tadi mampir ke YouTube, langsung cus ya ke YouTube channelnya dari Brian Sparta. Di situ udah ada video klip Main Rasa featuring sama Kapten Purex.
1: Kapten Purex.
0: Purex.
1: Iya, sama Zondestro.
0: Zondestro. Nah, ini di video klip tadi kan sempat cerita gitu ya. Kita kan ngejar, kamu bilang ngejar waktu banget untuk pembuatan ini, bahkan sampai cari lokasi, terus cari talent juga. Talent,
1: videografernya.
0: Ini berarti di Surabaya?
1: Iya, di Surabaya semua.
0: Mau sih mereka tuh sebenarnya di mana sih kalau Kapten Purex sama ini?
1: Kapten Purex sama Zondestro mereka di Malang, Kak.
0: Lah.
1: Di Malang.
0: Oh, jadi, tapi gak jauh-jauh lah ya. Masih oke okay lah.
1: Berapa jam aja.
0: Iya, mana. Oke, jadi penempatannya di sana di Surabaya. Yeah, siapa yang cari lokasi?
1: Lokasinya
0: tim kah atau?
1: Kalau lokasi syutingnya ini di Surabaya Kak.
0: Iya.
1: Saya yang cari.
0: Oh.
1: Saya sama tim yang cari.
0: Oh gitu.
1: Terus kalau take vokal sama lagunya itu di Malang semua, di studionya Kapten Purex. Yang buat beat semuanya dia.
0: Ya ampun, jadi ini kesana kesini yeah, gitu pergi, ya. Ulang pergi, untung gak jauh Sobat RD ya. Oke, lumayan lah ya kan. Yeah. Nah jadi emang kebetulan sudah ada studionya di Kapten Purex tadi. Purek, ya. Nah tapi kalau misalnya video klip ngambilnya di Surabaya. Aku pikir ngambil di Malang juga gitu. Enggak ya, kenapa pilihannya di Surabaya?
1: Soalnya di Surabaya tuh tempat-tempatnya tuh banyak masih belum ke expose gitu ya, maksudnya tempat syutingnya itu masih banyak gitu loh kak.
0: Oh ini juga ada ini apa iya. namanya tujuannya adalah untuk mengeksplor
1: latar lagi. Konsepnya itu juga kak, konsepnya itu kayak perkotaan gitu loh kak.
0: Benar sih emang, malah aku pikir tadi kayak di mana gitu, bukan di Indonesia malah ya, kayak konsep-konsepnya benar nggak sih?
1: Di Surabaya kak.
0: Iya dia Surabaya Barat ya. Oh oke, okay. Tapi perumahan-perumahannya ya mirip iya, sih. Oke oke. Nah di sini ceritanya ngapain ini si apa namanya video model video klip ini? Ini siapa sih yang pakai kacamata tadi? Kapten Kurek. Eh sorry, semua pakai kacamata ya. Sorry Aina salah. Oh ini modelnya.
1: Iya modelnya.
0: Ini modelnya. Ya. Jangan-jangan ini timnya lagi. Bukan ya?
1: Modelnya.
0: Modelnya ya. Baik. Nah jadi kalau dari talentnya ini kemudian ceritanya ngapain ini dia si perempuan ini?
1: Jadi perempuan ini kayak ada maunya gitu loh kak. Mm-hmm. Jadi misalkan dia jadi cuman datang itu pas ada duitnya itu kan, itu konsepnya kayak gitu. Jadi gitu. kayak sugar daddy dia tuh cowoknya.
0: Iya. Aduh, ini lagi ya. Dengan konsepnya udah santai aja, yeah. Pokoknya dibawa joget-joget. Terus juga enggak terlalu banyak ngambil apa namanya? Atau bisa dibilang cerita jalan cerita dari lagu ini tuh juga nggak terlalu iya, banyak gak ya
1: terlalu banyak sih.
0: Lebih ke shoot ke para penyanyinya gitu ya. Oke terus juga ada khas jogetan
1: timur
0: iya. Gitu ya tadi kalau misalnya kita belajar ke joget timur kakinya agak sedikit rapet
1: terus tangannya diangkat
0: iya. gini
1: sesuai beatnya tuh.
0: Oh sesuai beatnya tangannya agak manjang dikit gitu ya sebenarnya agak maksudnya agak ke depan gitu ya terus digoyangin. Nah kamu bisa lihat langsung kalau penasaran banget langsung aja ke video ke YouTube channelnya Brian Sparta. Terus juga di sini ada apa yang mana nih yang disuka dari bagian lirik ini apa? Aku tadi nggak ketemu soalnya nih apa yang mana? Kau pintar main rasa, lincah main kata.
1: Kau pintar main rasa, lincah main kata, ya.
0: Ini kayak rima, kayak berima ya?
1: Iya, jadi pintar main rasa, pintar dia jadi dia udah pemain gitu loh kak. Pemain jadi dia pintar banget main kata-kata, olah-olah kata. Jadi kayak baratnya ya, cowok juga bisa mulutnya manis, tapi cewek juga ada yang mulutnya manis gitu.
0: Oh, waduh, ngeri. Kenotis banget tuh. Karena biasanya yang kayak gitu kan cowok ya.
1: Iya, tapi ada juga cewek kayak gitu.
0: Iya Allah, bisa begitu ya Allah. Mau tahan tapi kok susah di sini. Apa tuh maksudnya?
1: Mau tahan kok tapi kayak masih
0: mau
1: sayang.
0: Mau tahan kamu?
1: Ya, masih sayang kamu tapi rasanya juga susah gitu. Jadi kalau mau tahan kita sendiri yang rugi. Jadi harus dilepasin aja.
0: Sapura-pura hati patah.
1: Gimana kata?
0: Sapura-pura hati patah tadi mana tuh? Apa tah hati maksudnya? Sayang pura-pura hati patah asa tainona apa tuh?
1: Sayang pura-pura hati patah asa tagae. Jadi kayak dia udah cinta gitu loh kak. Dia udah sayang gitu, udah sayang sama si dia. Tapi ceweknya ini kan main belakang, main dua. Makanya dia mau tahan kok tapi susah di sini.
0: Oke. Itu dia. Terus juga apa ya? Kau pintar main rasa. Oh, itu ya. Yang paling banyak pengulangannya adalah kau pintar main rasa. Lincah.
1: Pintar main rasa. Lincah main kata. Aduh, rasa ni mau gila.
0: Keren. Tapi kamu lagu yang galau-galaunya apa sih biasanya? Atau yang sebenarnya lagu kamu yang udah kamu punya itu apa sih?
1: Lagu galau yang saya punya itu kak di ujung jalan.
0: Gimana tuh kita boleh dengar nggak sih
1: di ujung jalan ada tuh kak di YouTube.
0: Di YouTube ada. Kalau di sini sedikit nggak bisa dong.

0: Yeay, banget lagunya. Tapi ceritanya tentang pasti patah hati
1: patah
0: lagi.
1: Patah hati. Itu patah hati berat itu, Kak.
0: Patah hati. Iya. Dan itu siapa yang ciptain?
1: Saya yang cipta.
0: Kayaknya
1: saya sama ada kakak saya juga.
0: Oh.
1: Ciptain berdua sih.
0: Spesialis patah hati ya.
1: Spesialis patah hati. Tapi lebih ke sekarang konsepnya bawaan ke lebih ke joget.
0: Oh, jadi kalau patah hati dibuat joget aja.
1: Dibuat joget aja.
0: Oke lah kalau gitu ya. Buat kamu yang lainnya, kita bakal bahas lagi nih tentang lagu Main Rasa ini. Yang pasti kalau sekarang kamu pengen follow kegiatannya, kegiatan dari Brian udah bisa ya kan? Di YouTube tadi kalau mau lihat video klipnya, Brian?
1: Di YouTube channel Brian Sparta.
0: Oke, okay, kalau gitu Aina sama Brian bakal balik lagi. Jangan kemana-mana, masih di live TikTok RDI 97.1 FM.

0: hadir dari Pati. Pesta rakyat paling meriah. Malam Minggu Super Ambiar bareng Gilga Sahid. Bersama Biduan Ambiar, Fani KSB, Wina KDI, Kiki Primadona, Shepin Misa, dan Prigel Pangayu. Makin seru dengan kolaborasi spesial dua band favorit, The Virgin dan Bagindas. Aksi fenomenal Master Limbat yang selalu dinanti. Dipandu host kesayangan, Irfan Hakim.
1: Bukti bahwa laki-laki walaupun disakiti seperti apapun dia akan tetap menerima dengan hati.
0: Roku Kilau Raya Pati, Sabtu 29 Agustus, live 16.30 waktu Indonesia Barat, dari Alun-Alun Pati, hanya di MNC TV, rumahnya Dangdut, Channel 29.
2: World Cup kemarin seru banget ya?
3: Iya, tapi sekarang dia lagi bikin emosional tau.
2: Apaan tuh? Final lagi?
3: Bukan, Indonesia yang main.
4: Euforia sepak bola belum berakhir. Ini saatnya seluruh Indonesia bersatu mendukung skuad Garuda menghadapi rival-rival terbaik Asia Tenggara. Selain jumlah sebuah rupanya, saksikan hanya di Andes.
5: Agustus Merdeka Terus.
6: Hanya di Radio RDI Jakarta.

0: lagi dengerin program siang Radio RD Jakarta, Indo banget seperti biasa, namanya juga Indo banget. Jadi kita nampilin lagu-lagu Indonesia. Iyalah di RD cuma itu ya Sobat RD. Pokoknya lagu-lagu khusus Indonesia, apalagi pokoknya dari Sabang sampai Merauke. Dan sekarang ini ada Brian Zeparta yang asli dari Maluku, memperkenalkan lagi lagu Timur dengan judulnya Mati
1: Main Rasa.
0: Main Rasa, salah. Main Rasa. Oke, yang salah Aina. Mohon maaf ya. Oke. Ini buat fans-fans apa sebutannya apa sih? Teman-teman. Teman-teman.
1: Iya.
0: Teman-teman. Oke. Okay.
1: Teman-teman Brian Zeparta.
0: Wow, oke. Okay. Ini banyak banget ya kan yang juga kasih dukungan di TikTok-nya RDI. Sebenarnya kalau live TikTok tuh seringkah setiap hari ada target harus
1: setiap berapa? Setiap hari, Kak. Setiap hari kalau live TikTok itu setiap hari kecuali pas weekend kadang enggak.
0: Oke, okay, jam berapa biasanya kalau setiap hari ada?
1: Setiap hari live TikTok di Tunjungan itu sekitar jam 7 malam.
0: Hah, di Tunjungan?
1: Di Tunjungan.
0: Jadi nyanyi di Tunjungan gitu?
1: Di samping jalan, Kak.
0: Oh,
1: pas di pojokan jalan gitu.
0: Nah,
1: live-nya di situ.
0: Oh, cus kalau gitu ya Sobat Yeri, siapa tahu ada yang dari Surabaya bisa ikutan gabung gitu ya.
1: Yes.
0: Terus lagu-lagunya apa? Bisa lagu-lagu sendiri kah?
1: Lagu-lagu sendiri, lagu-lagu dari Timur, terus lagu-lagu dari Indo, lagu-lagu joget juga, campur-campur kan.
0: Campur-campur. Nah, ngomongin soal lagu campur-campurnya ini. Ya tadi aku sempat mampir lagi nih yang lihat-lihat di YouTube-nya, ya Allah banyak banget lagu-lagunya dari lagu galau. Tadi yang di ujung jalan dinyanyiin itu loh, ya Sobat RDI. Terus lagi apalagi sih yang baru, ternyata kalau lagu yang beat itu banyak banget ya, kayak ini ada Cakbor. Apa tuh Cakbor?
1: Cakbor itu lagu Caca, lebih ke Caca ciri khasnya orang Timur.
0: Oh,
1: goyangannya itu Caca.
0: Caca Cakbor.
1: Caca Cakbor artinya Caca kasta bongkar. Jadi Caca brutal gitu kan. jadi tentang ada salah satu ciri khas goyangnya dari Timur kan, Caca. Jadi itu lagunya kayak gitu, musiknya kayak gitu, musik Caca.
0: Musik Caca, baik. Terus lagi ada Goodbye Mantan.
1: Goodbye Mantan, untuk mantan yang sudah pergi, jangan dipanggil lagi, jangan di ini lah. Jadi mantan dibuang aja ke tempatnya. Goodbye Mantan.
0: Goodbye
1: Say
0: mantan.
1: Goodbye to mantan ya.
0: Oke. Okay. Terus lagi ada lagi Kode-Kode Mata.
1: Ya, Kode-Kode Mata. Kode-Kode Mata itu seperti ibaratnya seseorang itu yang suka ke kita, tapi tidak harus diungkapkan lewat kata-kata, cukup dengan isyarat kode mata aja udah tahu, oh dia suka sama kita ya. Kayak gitu. Jadi si ceweknya itu kode mata ke kita, kita udah tahu.
0: Suka nih sama gue.
1: Oh,
0: nih.
1: Suka nih sama gue nih.
0: Oh gitu.
1: Gitu.
0: GR kali lo ah, GR kali lo ah, gitu kan. Oke, ada lagi namanya
1: Modelele.
0: Modelele, apa lagi ini? Artinya ini bahasa sana ya?
1: Iya, bahasa dari sana Modelele. Modelele itu kayak lagu ciri khasnya joget-joget aja sih, kayak joget-joget santai gitu Modelele itu kan. Jadi enggak konsepnya tuh enggak terkonsep untuk satu hal kayak gitu enggak sih. Cuman lebih ke bawahnya enjoy aja. Kok sengaja tipu saya gitu kayak gitu ya. Hampir mirip sih sama itu, sama Main Rasa.
0: Oh.
1: Tapi okay. Judulnya tuh Modelele.
0: Ya, itu
1: enggak unik aja sih, Kak, kepikiran di otak sih. Pas kepikiran langsung dikasih.
0: Kasih judul itu Modelele.
1: Iya, tapi itu sempat di pas aku live, aku live TikTok, dia aku sama ada teman-teman di TikTok juga. Ini lagu belum ada judulnya, tolong dikasih judul deh.
0: Jadi gimana?
1: Mereka yang kasih judul Modelele itu, Kak.
0: Oke, okay, apakah ada salah satu bagian liriknya yang
1: enggak ada sih, Kak? Sebenarnya enggak ada di liriknya tuh, enggak ada sama sekali. Cuman mereka kepikiran dikasihlah judulnya ini, Modelele, biar unik.
0: Unik banget sih, enggak ada yang namanya Modelele.
1: Modelele.
0: Terus oke, ini kalau ngomongin soal lagu-lagu patah hati udah kayak ini makanan hari-hari, cewek makan lagu, maksudnya yang ngebawa lagunya.
1: Pakai hati, pakai perasaan.
0: Jadi galau-galaunya tuh banyak, lagu-lagu galau. Terus ada lagi nggak sih lagu galau nih setelah lagu Main Rasa ini?
1: Main Rasa setelah ini ada lagu Beda Iman. LDR yang paling jauh sih.
0: Paling jauh. Kau kesana, aku kesini ya.
1: Kau kesana, aku kesini.
0: Oke, ini apa nih? Apa namanya? Sudah adakah lagu ini? Maksudnya sudah dirilis kah atau gimana?
1: Ah, kalau lagu ini sudah dirilis sih, Kak. Sudah dirilis audionya, sudah ada di semua platform musik. Sudah ada di Spotify, YouTube Music, dan lain-lain. Cuman videonya itu masih OTW, Kak. Konsepnya itu seperti seperti Beda Iman ya.
0: Ya kan emang itu benar kan? Kan judulnya udah beda.
1: Iya, Beda Iman. Jadi direstuin sama orang tua.
0: Jadi ini harus cari talent orang tua ya.
1: Talent orang tua enggak?
0: Enggak.
1: Jadi konsepnya tuh beda ya? Beda Iman aja. Terus mama bapaknya itu papa sama mamanya enggak setuju, terus disuruh putus. Biar dia cari pasangan yang lebih baik, yang seiman sama dia.
0: Oh, aduh.
1: Sakit sih, Kak.
0: Sakit ya. Banget sih. Kayak ini kamu pengalaman juga nih.
1: Kalau ini konsepnya dari ada teman.
0: Oh, dari teman. Biasa gitu kalau pada pencipta bilang ke teman. ada temennya, gue lagi. Oke oke. Ini sekarang balik lagi ngomongin soal main rasa. Jadi apa yang mau disampaikan buat mereka-mereka yang saat ini lagi terjebak dalam situasi lagu Main Rasa?
1: Mereka yang kalian, untuk kalian yang lagi terjebak dalam situasi lagu Main Rasa, jadi untuk para lelaki ya, jadi di sini saya sudah mewakili kalian untuk bahwa tidak semua lelaki itu mulutnya itu manis, tapi ada juga cewek mulut manis. Jadi hati-hati ya teman-teman ya.
0: Oh,
1: hati-hati,
0: jadi jangan dipukul rata semuanya.
1: Jadi jangan kalian dipatahkan lagi ya, sama seperti dalam lagu ini kisahnya itu. Jangan kalian alamin yang sama. Oh. Hati-hati ya teman-teman ya.
0: Oke. Okay. Kalau yang belum bisa melupakan karena nggak apa-apa deh gitu ya. Ya udah dia biasa main-main rasa sama aku, nggak apa-apa aku terusin aja. Itu gimana dong? Keluar dari zona itu.
1: Harus move on sih, harus keluar.
0: Harus.
1: Kan? Harus. Soalnya kalau masih terjebak di dalam zona itu, nanti yang ruginya kita sendiri.
0: Oke. Okay. Atau caranya adalah kamu dengerin aja lagunya ya.
1: Brian. Harus didengar, ya. Harus didengar.
0: Biar
1: harus
0: jadi didengar. Motivasi ya.
1: Dengar sambil joget.
0: Oke deh. Kayak gitu. Baik, buat Sobat Irdia ada di live TikTok, pengen tahu kan gimana kalau Brian nyanyiin lagu ini sedikit aja ya. Main rasa di obrolan kita saat ini gitu ya. Dan yang pastinya buat Sobat Irdia yang pengen lebih kenal lagi sama Brian, bisa mampir ke media sosial apa aja?
1: Ke media sosial saya, Instagram namanya Brian Sparta, YouTube channelnya namanya Brian Sparta, Spotify Brian Sparta, TikToknya Brian Sparta, Facebooknya Brian Sparta,
0: Website-nya
1: Brian Sparta juga. Semuanya okay. Tentang Brian Sparta.
0: Iya dong, harus dong. Oke deh, kalau gitu ini sebagai penutup kebersamaan kita ya. Okay. Dan nyuain lagunya sedikit ya, dari Brian. Ini dia, Main Rasa.

0: sekali lagi sukses buat single terbarunya. Dan ditungguin lagi mampir ke Radio RDI Jakarta.
1: Amin, terima kasih ya. Radio RDI Jakarta.
0: Terima kasih juga buat kamu yang ada di live TikTok RDI 97.1 FM. Jangan kemana-mana, masih terus lanjut bersama Aina Tita di Indo Barat.

0: Siaran Semarang, Jawa Tengah. 103,8 BSP FM Pekalongan, Jawa Tengah. 90,9 Pakuba FM Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah. 106,5 Andini FM Kalimantan Timur. 95,1 KVFM Purwodadi, Jawa Tengah. Dan 101,9 SMR Radio Samarinda, Kalimantan Timur.
1: 97,1 FM Radio RDI. Assalamualaikum, selamat siang Sobat RDI, selamat siang Indonesia. Ketemu lagi sama Aina Tita di program siang Radio RDI Jakarta, Indo banget, yang mengudara di hari Rabu 26 Agustus 2026. Dan kita sudah berpartisipasi bersama Radio-Radio Jaringan. Selamat bergabung juga nih buat kamu yang hadir di 100,3 Sijima Radio Sijunjung Sumatera Barat, 102,5 Matahari FM Bulukumba Sulawesi Selatan, 91,8 RDI Pandanaran Semarang Jawa Tengah, 103,8 BSP FM Pekalongan Jawa Tengah, 90,9 Pakuba FM Pangkalan Bun Kalimantan Tengah, 106,5 NCR Radio Tenggarong Kalimantan Timur, 95,1 KVFM Purwodadi Jawa Tengah, dan 101,9 SMR Radio Samarinda Kalimantan Timur. Yang ingin berpartisipasi pastinya kita tungguin di WhatsApp RDI Jakarta 0815-1468-9995, ke Facebook RDI juga ya Sobat RDI, untuk nanti ada flyernya di RDI 97.1 FM Jakarta, dan TikTok RDI 97 RDI 971 FM. Aina tungguin semuanya untuk sama-sama terus di Indo banget.

0: mai. Gue bingung banget dah. Tiap pagi, kepala gue cenat-cenut. Perut udah kayak dangdut keroncongan bae. Semangat juga kagak ada.
1: Yah, babeh mah begitu melulu. Udah tahu pagi-pagi tuh kudu happy. Malah banyak ngeluh. Babeh mah kayak HP jadul. Baterainya lemah.
0: Kagak usah ngatain dah. Mending lu kasih tahu. Pagi-pagi ngapa muka lu? Kelihatan seger. Padahal biasanya lecek lu.
1: Kepo sih babeh. Jadi gara-gara Aye dengerinnya Rapkuy di radio RDI be. Penyiarnya asik bener. Lagunya asoy buat joget. Komen tema Mamai juga pernah dibacain be. Tiba-tiba Mamai jadi terkenal.
0: Pantesan lo seger buger. Nah cocok itu buat gua. Soalnya gua pengen terkenal biar eksis. Pantengin Nyarapkuy setiap pagi dengan lagu-lagu asik, candaan seru, dan salam-salam spesial buat Sobat RDI. Setiap Senin sampai Jumat jam 7 sampai 10 pagi cuma di 97,1 FM Radio RDI Jakarta.

0: Hilangkan pegal.
1: Hot and Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
2: Workout kemarin seru banget ya?
3: Iya, tapi sekarang dia lebih bikin emosional tau.
2: Apaan tuh? Kenal lagi?
3: Bukan, Indonesia yang main.
4: Euforia sepak bola belum berakhir. Ini saatnya seluruh Indonesia bersatu mendukung skuad Garuda menghadapi rival-rival terbaik Asia Tenggara. Selain Champions League 2020, saksikan hanya di Andis. Sekali merdeka,
5: tetap merdeka. Agustus merdeka terus.
6: Hanya di Radio RDI Jakarta.

0: Okay, kamu lagi dengerin program siang Radio RDI Jakarta, Indo banget. Dan yang pastinya kita masih terus bergabung bersama radio-radio jaringan kita di 100,3 Sijma Radio Sijunjung Sumatera Barat, kemudian juga di 102,5 Matahari FM Bulukumba Sulawesi Selatan, 91,8 RDI Pandanaran Semarang Jawa Tengah, 103,8 BSP FM Pekalongan Jawa Tengah, terus juga di 106,5 NCR Radio Tenggarong Kalimantan Timur, terus juga di 90,9 Paku BFM Pangkalan Bun Kalimantan Tengah, 95,1 KVFM Purwodadi Jawa Tengah, dan 101,9 SMR Radio Samarinda Kalimantan Timur. Selamat bergabung buat semua Sobat RDI. Ketemu lagi sama Aina nih. Nah, tapi juga bareng-bareng sama Sobat RDI yang ada di radio-radio jaringan tadi ya. Hai semuanya, udah pada gabung nih di Facebook. Facebook udah ada belum? Oh, belum ada postingannya ternyata. Aduh, berarti yang di WhatsApp dulu aja deh. Oke, ada Tisan Setiawan Kosambi Tangerang, selamat bergabung lagu Tasya Rosmala, judulnya Menyesal Tak Memilikimu. Salam buat yang lagi siaran. Ay juga buat Ipan Leon di Ciler Game C Bogor, waalaikumsalam. Buat Boy Becel Sunandar KRR, Jiking Godek Sitieni, lagunya Kura-kura Dalam Perahu. Ada lagi Ari Ting Ting di Mabes 1 Buila, lagunya Andra Hitamku. Tim salamnya buat Bunga Hati aja, nonton konser malam-malam enaknya bareng dia. Cakep. Eh, mana terusannya? Sangkain ini pantun. Titip salam buat Bunga Hati, nonton konser malam-malam enaknya bareng dia. Cakep. Mana lagi? Ah, enggak jadi cakep deh. Ya udah, yang cakep adalah kalau kamu dengerin info yang satu ini. Ini dia buat semua Sobat RDI di cepat cerita setempat.
1: Sini, aku ada cerita nih. Cepat.
2: Cerita apa nih? Sabar dong, jangan buru-buru.
1: Cepat. Ayo sini dengerin, cepat.
2: Cepat-cepat mulu, apaan sih?
1: Cepat, cerita setempat.
0: Ya, cepat cerita setempat kita kali ini Sobat RDI datangnya dari Kota Pekalongan. Nah, akun media sosial Instagram resmi milik pemerintah Kabupaten Pekalongan dikabarkan mengalami peretasan atau hacking ya oleh pihak tak bertanggung jawab. Selama dalam penguasaan peretas, akun tersebut sempat digunakan untuk mengunggah konten mencurigakan berupa informasi hoax terkait transaksi penjualan emas murah hingga promo hadiah menarik. Pihak Pemkab Pekalongan melalui instansi terkait dengan cepat memberikan klarifikasi resmi guna meluruskan informasi yang terlanjur beredar luas di tengah masyarakat. Pemerintah dengan tegas menyatakan bahwa segala bentuk penawaran hadiah, kuis berhadiah, ataupun transaksi penjualan emas dan barang elektronik yang diunggah melalui akun tersebut adalah murni modus penipuan. Masyarakat juga diimbau agar tetap waspada, tidak mudah percaya, serta tidak melakukan transaksi apapun maupun mengklik tautan asing yang mengatasnamakan Pemkab Pekalongan. Saat ini tim teknis terkait tengah berupaya maksimal untuk melakukan pemulihan atau recovery agar kendala dari akun Instagram atau kendalinya akun Instagram ini kembali begitu ya. Jadi akun Instagramnya resmi yang tersebut dapat segera kembali seperti semula. Jadi buat kamu yang mungkin juga sebagai pengguna media sosial Instagram, kemudian juga memfollow akun Instagramnya pemerintah Kabupaten Pekalongan, nah kemarin itu sempat diretas ya. Jadi harus diingat ya Sobat RDI, kalau misal ada penawaran hadiah, kuis berhadiah, atau transaksi penjualan emas dan barang elektronik yang dirasa harganya tuh kayak gak masuk akal, kamu perlu juga berhati-hati. Itu dia informasi yang Aina baca di cepat cerita setempat.

Kamu lagi dengerin Indo banget bareng sama Aina Tita. Dan yang pastinya sekarang ini kita lanjut lagi masuk ke mesin waktu ya, bareng-bareng radio daerah nih, radio di jaringan maksud Aina. Oke, di mesin waktu ini ada lagu dari Itje Trisnawati, lagu yang dirilis tahun 1988. Judulnya Duh Engkang, dan sangat populer banget ya, menjadi salah satu album terlaris di Indonesia pada masa itu dengan penjualan mencapai 2 juta kopi, luar biasa banget. Ceritanya tentang seorang istri yang mengingatkan suaminya agar tidak lupa diri setelah hidup mereka membaik. Duh, enggak.

0: kota kita sekarang makin ramai ya?
1: Iya, karena banyak orang yang bekerja untuk membangun daerah ini.
0: Oh gitu, termasuk pemimpinnya, Kak?
1: Iya dong, pemimpin yang baik bukan cuma membuat rencana, tapi juga menghadirkan perubahan yang bisa dirasakan masyarakat. Makanya, pemimpin yang terbaik bakal diapresiasi di Pemimpin Daerah Awards 2026.
2: Dedikasi, inovasi, dan kepemimpinan yang menginspirasi kini mendapat apresiasi dalam Pemimpin Daerah Awards 2026, Kamis 27 Agustus pukul 9 malam, hanya di iNews. Roku Kilau Raya hadir dari Pati, pesta rakyat paling meriah, malam minggu super ambiar bareng Gilgas Sahid, bersama Biduan Ambiar, Fani KSB, Wina KDI, Kiki Primadona, Shepin Misa, dan Prigel Pangayu. Makin seru dengan kolaborasi spesial dua band favorit, The Virgin dan Bagindas. Aksi fenomenal Master Limbat yang selalu dinanti, dipandu host kesayangan, Irfan Hakim.
3: Bukti bahwa laki-laki walaupun disakiti seperti apapun dia akan tetap menerima dengan hati.
2: Roku Kilau Raya Pati, Sabtu 29 Agustus, live 16.30 waktu Indonesia Barat, dari alun-alun Pati, hanya di MNC TV, rumahnya Dangdut, channel 29.
4: Agustus Merdeka Terus.
5: Ya, kamu lagi dengerin program siang Radio RDI Jakarta, Indo banget. Selalu bergabung juga buat Sobat RDI yang ada di Facebook RDI 97.1 FM Jakarta. Ada Iqbal Kolektor dari Jombang, Tangerang Selatan, menyapa aja Mbak Ina. Lagunya Budi Doremi apa aja, boleh. Selamat siang juga katanya buat yang bertugas. Oke, dari Dewi Ayu di Cikande, Serang, Banten. Waalaikumsalam, lagu Jirayu Tia Datara. Salamnya buat teman-teman yang ada di Cibinong, Bogor. Melia, Yusti, Dorti, dan semoga sehat selalu. Ada Medi, selamat siang juga, lagunya Batas Senja aja deh katanya. Oke, terima kasih buat yang bacain. Ada Ratman, Diski, Kampung, warga Kampung Banten, Diski Medan hadir juga. Ya, di nih dari Cianjur nih Aina, ikut dan dengarkan aja salamnya buat semua teman-teman RDI. Untuk Aina juga terima kasih. Kang Fermak nih, lagu Hayang Kawin aja ya. Kang Fermak di Tangerang, salam buat teman-teman aja. Ada Glenn Thomas, nyimak juga dari Samaji Bogor, lagunya Slow Respon, Sandrina. Salam buat Sobat RDI yang lagi mantengin. Oke, yang masih setia di Indo banget, jangan lupa ya untuk kamu bisa mengirimkan juga lagu-lagu yang pengen kamu request di siang hari ini melalui WhatsApp RDI Jakarta di 0815-1468-9995, atau juga nanti bisa ikutan di live TikTok RDI 97.1 FM. Sekarang kita sama-sama simak nih informasi di berita artis. Ih, artis siapa ya?
6: Dengarkan berita artis, selebgram, penyanyi, public figure, dan lain-lain di Betis. Berita artis.
5: Oke, Betis berita artis. Kalian datangnya dari aktor senior Indra Bruckman yang kini tengah menikmati babak baru dalam perjalanan hidupnya dengan menggeluti profesi sebagai seorang pengusaha. Ia mengaku saat ini lebih memilih untuk mencurahkan waktu dan fokusnya dalam membangun kerjaan bisnis ketimbang kembali aktif di dunia seni peran dengan jadwal syuting stripping yang padat. Sehari-hari, kesibukan Indra kini lebih banyak berpusat di kantor yang dikelolanya bersama rekan bisnisnya, Ivan Ray. Tidak hanya bergelut di satu bidang aja, ia juga tercatat melebarkan sayap di berbagai sektor usaha, mulai dari industri fashion hingga produk kecantikan dan juga kesehatan. Salah satu lini usaha fashion terbarunya yang tengah dikembangkan adalah layanan pembuatan jas khusus atau custom ya, serta beragam produk batik pilihan. Melalui bisnis pakaian custom tersebut, Indra juga menilai konsumen bisa mendapatkan pakaian yang jauh lebih personal dan pas di badan dibandingkan membeli langsung pakaian jadi di mall. Meski namanya melejit berkat dunia hiburan yang telah membesarkan namanya, keputusan Indra untuk beralih fokus ke dunia bisnis ini menunjukkan sisi adaptifnya dalam mencari peluang baru di luar layar kaca. Waduh, jadi makin ini aja ya, makin dikenal juga nantinya Indra Bruckman sebagai seorang aktor dan juga sebagai seorang businessman gitu ya. Itu dia informasi di berita artis.

0: Lagu Indonesia apa aja sih yang paling kamu suka?
1: Kalau aku suka Dewa 19 sih, yang Separuh Nafas.
0: Terus kalau kamu?
2: Kalau aku sih suka dangdut, Dewi Persik, yang judulnya Indah Pada Waktunya.
0: Terus kamu?
3: Kalau aku sih sukanya lagu Jedak-Jeduk. Lagu siapa aja pasti enak.
0: Apapun lagu kamu, semua lagu Indonesia pasti kita bakal puterin di Indo Banget. Indo Banget, setiap Senin sampai Jumat jam 12 siang sampai 3 sore bersama Aina Tita, siap nemenin istirahat kamu sambil makan siang. Indo Banget juga disiarkan di 12 radio di seluruh Indonesia.

0: Kamu lagi dengerin program siang Radio RD Jakarta, Indo banget bersama radio-radio jaringan kita. Selamat bergabung juga nih buat kamu yang lagi dengerin di mana aja kah? Di si Jema Radio si Junjung Sumatera Barat, Matahari FM Bulukumba Sulawesi Selatan, RDI Pandanaran Semarang Jawa Tengah, BSP FM Pekalongan Jawa Tengah, Pakuba FM Pakalanggun Kalimantan Tengah, NCR Radio Tenggarong Kalimantan Timur, Cafe FM Purwodadi Jawa Tengah, dan SMR Radio Samarinda Kalimantan Timur. Yuk selamat berpartisipasi dan bergabung terus. Terus ada siapa lagi nih di WhatsApp RDI Jakarta? Aina mau sapa-sapa lagi aja ya. Ada dari Yana di Pondok Cabe, lagunya Lewat Mesin Waktu. Mesin Waktu maksudnya ya. Salam buat pendengar RDI dimanapun berada. Kemudian lagi dari Mama Kiki di Condet. Ya, hai. Bismain lobet katanya. Apanya tuh handphonenya? Ada Boy BCL di Bogor juga, lagu Goyang Dua Jari. Salam buat Rudy Gunawan, Ipan Leon, Vini Kriswanda, Mama Intan, Mr. Hai, Bagas Mahesa, dan Roro Sanjaya. Ada Nasrudi di kawasan Pondok Gede, lagunya Dumes. Ada Ian Jati Bening, selamat bergabung, lagunya Tahta Dia. Kemudian ada Ibu Sri Regensi hadir sambil nyetrika baju, goyang pecel lele aja. Salam buat Sobat RDI semuanya, Regensi rada panas, terima kasih. Ada lagi Rudy Gugun di Nambu Capus, Juragan Lele udah mengudara. Bagaimana Intan, Teh Yani, Kang Gometi Rama, Kang Abidani, Kang Diki Chandra, Mama Paman Wida, maksudnya Bagas Mahesa, Kang Iwai, ada lagi Naim, Kang Diki Sagara, Hengki Sagara, dan juga buat Aina, terima kasih. Ada Yara dari Bekasi Timur, selamat siang, lagunya Menyala April. Aping, menyala banget di luar ya. Ada Mama Safia di Komplek DPKS 2, selamat siang, lagunya Lila Jantung Hatiku. Harry di Cileueur Bogor, lagunya Akbar Calai Aja. Astaga, bercanda. Gak gitu sih. Salamnya buat Aina aja, spesial buat dia yang jauh di mata dekat di doa. Pesan aku ini masih sama kayak biasanya, jangan pernah bosan baca ya Aina ya. Yang penting semuanya eksis terus di RDI, tidak ganti frekuensinya, dan masih gabung terus ya di Indo banget.
1: Yang viral-viral di Indonesia. Ayo update kabar terviral hari ini di Lokal Viral.
0: Yang lagi viral kali ini, fenomena menarik terjadi di aliran Sungai Kapuas saat debit air mengalami penyusutan drastis akibat musim kemarau yang melanda wilayah tersebut. Surutnya air sungai membuat hamparan pasir di dasarnya itu tersingkap ke permukaan, sekaligus menampakkan sebuah batu dengan ukiran unik yang telah terpendam selama puluhan tahun. Pada permukaan batu tersebut terdapat pahatan bertuliskan nama Asep yang dilengkapi dengan keterangan 20 Agustus 1991. Kemunculan prasasti dedakan peninggalan masa lalu ini sontak yang mencuri perhatian warganet sekitar dan mendadak viral di tengah masyarakat. Bagi warga lokal, fenomena munculnya batu bersejarah ini kerap menjadi salah satu penanda alam yang unik bahwa musim kemarau panjang telah tiba dan juga Sungai Kapuas mengalami penyusutan air yang signifikan. Gitu ya Sobat RDI. Adakah namanya atau itukah salah satu kamu? Kamu Kak Asep yang dimaksud bukan ya, tapi ini harusnya di Sungai Kapuas ya. Jadi karena ekstrim, jadi ada batu berukiran nama Asep pada tahun 1991 muncul di dasar Sungai Kapuas. Dan kalau lihat videonya tuh ya banyak banget, jadi warga-warga di sekitaran sana yang berhasil turun gitu ya ke dasar sungainya gitu. Karena biasanya kan apa namanya debit airnya lumayan tinggi, kemudian juga apa namanya arusnya juga, kalau kita lihat video-videonya gitu ya, kalau sekarang justru airnya menyusut karena musim kering ini, musim kemarau ini ya, sampai akhirnya muncullah si batu Asep itu tahun 1991. Hai, kamu Asep dicariin tuh sama Sungai Kapuas kan ya. Ada-ada aja. Sobat Eri juga pernah gitu gak sih? Mengukir namanya di batu. Yeah. Misalnya siapa, love siapa. Aiyy.

0: Seorang chef bisa memecahkan kasus pembunuhan. Vision Plus mempersembahkan original series terbaru, My Chef in Crime. Culinary crime, thriller pertama di Indonesia. Ketika teknik memasak menjadi petunjuk, seorang chef menjadi kunci mengungkap kasus pembunuhan dan skandal kriminal yang jauh lebih besar.
1: Orang yang lakuin ini tahu betul apa yang dia lakuin. Ini culinary teknik, bukan pembunuhan biasa.
0: Dibintangi sama aku, Cynthia Mariska, Roy Sungkono, Jeremy Tobing, Sarah Felicia, Ajeng Fauzia, dan masih banyak lagi. My Chef in Crime tayang mulai 14 Agustus di Vision Plus. Beli paket premium Vision Plus cuma 20.000 aja. Vision Plus, streaming untuk semua.

0: World Cup kemarin seru banget ya.
1: Iya, tapi sekarang ada yang lebih bikin emosional tahu.
0: Apaan tuh? Final lagi?
1: Bukan, Indonesia yang main.
2: Euforia sepak bola belum berakhir. Ini saatnya seluruh Indonesia bersatu mendukung skuad Garuda menghadapi rival-rival terbaik Asia Tenggara. ASEAN Champions League 2020. Hanya di Andi.
3: Agustus merdeka terus.
4: Hanya di Radio RDI Jakarta.

lagi dengerin program siang Radio RD Jakarta Indo banget menyala dari April deh. Oke, dan lagu itu juga masih masuk di chart Sadis Dasa Dangdut Reksis ya. Jadi pastiin kalau kamu juga selalu dengerin programnya Radio RDI Jakarta. Selamat siang, kuat bergabung nih buat kamu yang udah ikutan bergabung. WhatsApp, Facebook, Live TikTok jangan lupa nanti ya ikutan gabung juga. Selamat siang, Waalaikumsalam, Mama Fatir di Sepatan Kidul. Di sini katanya panas gitu ya. Baru jemput anak sekolah nih, lagunya Ungu Sejauh Mungkin Aina. Sukses selalu, terima kasih. Ada Ihsan dari Sukabumi, pengen denger lagu Mahalin Dibatasi Rasa. Salamnya buat Aris yang lagi nyender di samping supir. Gitu ya, harus banget nih ya di samping supir. Di mana gitu kayak gak ada lagi ya. Adanya boleh di samping supir ya. Lanjut, ada lagi dari Sobat Irni, Mbak Aina. Lagunya Gadis Ada Tahu Janda dari Mansyur S dan juga Elvi. Ini yang kirim WhatsAppnya Kiswo buat karyawan USB Bogor. Ada lagi dari Muhammad Anjas di Jampang Kalisuren. Lagunya ST12 ya, kalau apa nih judulnya Terlalu, kalau enggak Asmara Aja. Aina kebagian, makasih, semangat. Yuk, masih pada semangat dong.

0: ternyata kuman di rongga mulut itu bisa menempel juga di migrasi tertelan, nanti beredar ke seluruh tubuh lewat pembuluh darah misalkan. Nah itu nanti dia bisa nempel di dinding pembuluh darah, sama nanti menghasilkan plak di dinding pembuluh darah itu, sehingga nanti lama-lama kalau itu plak itu menebal, menyebabkan pembuluh darah itu menyempit, terjadi penimbunan plak itu, akhirnya menyempit dan mengeras. Nah kalau sudah seperti ini, nanti resikonya ya bermacam-macam, bisa misalkan sumbatan, tekanan darahnya bisa meningkat misalkan, menjadi hipertensi misalkan. Nah betapa tinggi resiko kita tidak peduli dengan kesehatan rongga mulut kita, gigi dan mulut kita.
1: Sobat RBI, masih banyak tips sehat lainnya. Dengerin terus 91,8 FM RBI Pandanaran Semarang. Biar sehat, biar eksis.
2: Pendengar, setelah berupaya sejak tahun 1957, akhirnya pemerintah Jawa Tengah resmi mengusulkan wilayah Brebes Selatan menjadi wilayah otonomi baru kepada DPRD Provinsi Jawa Tengah. Dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Jawa Tengah masa persidangan tahun 2025-2026, secara resmi Ketua DPRD Jawa Tengah Sumanto menyetujui usulan tersebut dengan membentuk panitia khusus calon daerah otonomi baru.
3: Sudah diajukan oleh Gubernur persetujuan DPRD, maka akan dibentuk di pansus. Apakah syarat-syarat berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemekaran daerah itu sudah sesuai atau belum? Maka hari ini kita bentuk pansus untuk menentukan apakah itu sudah memekaran daerah.
2: Sumanto menyebut pembentukan pansus calon daerah otonomi baru yang diketuai oleh Asrar dari Partai Demokrat tidak lain untuk memastikan seluruh syarat yang diajukan pemerintah atas otonomi daerah di wilayah Brebes Selatan sudah memenuhi persyaratan maju ke pemerintah pusat. DPRD memastikan proses persetujuan pemekaran daerah untuk wilayah Brebes Selatan ini berjalan sesuai mekanisme yang ada mengikuti aturan pemerintah pusat. Diketahui saat ini wilayah Brebes Selatan memiliki jumlah penduduk yang mencapai 700 ribu jiwa. Dengan pemekaran ini jelas disambut masyarakat yang menginginkan kemudahan dalam pelayanan publik, pembangunan, dan kesejahteraan menjadi semakin meningkat dan mudah. Mengingat selama ini akses menuju wilayah Brebes untuk kepentingan pelayanan publik terbilang jauh. Demikian laporan kami dari Gedung Berlian Semarang, Jawa Tengah. Semoga menambah referensi Anda. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa. Pendengar, biaya politik untuk penyelenggaraan pemilihan kepala daerah menjadi rahasia umum. Sangat mahal. Tahun lalu, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di wilayah Jawa Tengah menghabiskan anggaran kurang lebih 1 triliun rupiah. Tingginya beban tersebut mendorong DPRD Jawa Tengah menyetujui usulan pemerintah terkait raperda tentang pembentukan dana cadangan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah tahun 2029. Dalam rapat paripurna DPRD Jawa Tengah masa persidangan tahun 2025-2026, Ketua DPRD Sumanto mengatakan alasan persetujuan dana cadangan tersebut dilakukan agar tidak membebani anggaran fiskal APBD yang terlalu berat.
3: Peraturan daerah itu memang kita siapkan, karena ini juga mengangkut dengan undang-undang. Maka kita siapkan untuk persetujuan antara eksekutif dan legislatif, karena itu juga dana besar. Kalau APBD langsung tahun 2028 misalnya kita anggarkan itu, langsung banyak kan bisa mempengaruhi fiskal daerah. Maka perlu ada
4: nyicil lah.
3: Kan di akhir tahun pas pemilihan, dulu juga begitu. Kita nyicil setiap tahun.
2: Nantinya dana untuk kepentingan pemilu tersebut akan dialokasikan di dalam anggaran APBD secara bertahap mulai tahun anggaran 2028. Sehingga pada akhir tahun jabatan, anggaran bisa terpenuhi. Seperti diketahui, anggaran pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah diambil dari anggaran APBD Jawa Tengah yang tak lain bersumber dari PAD atau pendapatan asli daerah. Demikian laporan kami dari Gedung Berlian Semarang, Jawa Tengah. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.

0: Pendengar, biaya politik untuk penyelenggaraan pemilihan kepala daerah menjadi rahasia umum, sangat mahal. Tahun lalu, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di wilayah Jawa Tengah menghabiskan anggaran kurang lebih 1 triliun rupiah. Tingginya beban tersebut mendorong DPRD Jawa Tengah menyetujui usulan pemerintah terkait raperda tentang pembentukan dana cadangan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah tahun 2029. Dalam rapat paripurna DPRD Jawa Tengah masa persidangan tahun 2025-2026, Ketua DPRD Sumanto mengatakan alasan persetujuan dana cadangan tersebut dilakukan agar tidak membebani anggaran fiskal APBD yang terlalu berat.
1: Peraturan daerah itu memang kita siapkan, karena ini juga menyangkut dengan undang-undang. Maka ini kita siapkan untuk persetujuan antara eksekutif dan legislatif, karena itu butuh dana besar. Kalau APBD langsung tahun 2028 misalnya kita anggarkan itu, nah sebenarnya kan sudah mempengaruhi fiskal daerah, maka perlu ada
2: nyicil lah.
1: Kan di akhir tahun pas pemilihan, dulu juga begitu.
2: Kita nyicil setiap tahun.
1: Sebenarnya tahun ya.
0: Nantinya dana untuk kepentingan pemilu tersebut akan dialokasikan di dalam anggaran APBD secara bertahap mulai tahun anggaran 2028. Sehingga pada akhir tahun jabatan, anggaran bisa terpenuhi. Seperti diketahui, anggaran pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah diambil dari anggaran APBD Jawa Tengah yang tak lain bersumber dari PAD atau pendapatan asli daerah. Demikian laporan kami dari Gedung Berlian Semarang, Jawa Tengah. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.

0: RDI Pandanaran Semarang. RDI.
1: Sebanyak 41 ribu warga Kabupaten Pekalongan terancam tidak bisa menggunakan hak pilihnya dalam
2: dari beberapa kali terjadi pilkada pun tidak ada pengaruh dampak langsung terhadap iklim berusaha di Jawa Tengah.
3: Rangkuman informasi-informasi aktual seputar Jawa Tengah bisa Anda dengarkan setiap harinya melalui Jateng Dalam Berita, perkembangan pembangunan, perkembangan pariwisata, perkembangan ekonomi, dan masih banyak lagi hal yang ingin Anda ketahui dari 35 kabupaten kota di Jawa Tengah. Bisa Anda ketahui dalam Jateng Dalam Berita. Jateng Dalam Berita.

0: Sileri yang berada di kawasan wisata dataran tinggi Dieng di Desa Kepangisan, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara, kembali meletus dan mengeluarkan semburan lumpur dan gas serta bebatuan atau letusan freatik.
1: Sifatnya adalah letusan freatik berupa semburan lumpur dan gas dari ketinggiannya kurang lebih 150 meter ke arah utara dan selatan.
2: Lugas dan terpercaya hanya di Jateng Dalam Berita. Dengarkan Jateng Dalam Berita setiap hari jam 7:30 pagi, 1:30 siang, dan 7:30 malam hanya di 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang.
3: Sekarang kok si Adi jadi susah banget ditemuinnya ya?
4: Iya, nggak tahu. Dia menyendiri mulu sekarang.
3: Dia sakit bukan sih? Kok badannya kayak makin kurus ya? Terus dia sekarang juga sering minjem duit. Kenapa ya?
4: Dengar-dengar sih, dia katanya pengguna sekarang.
3: Hah? Pengguna narkoba? Sejak kapan?
4: Tepatnya sih nggak tahu. Cuman semenjak dia bergaul sama anak-anak kampung sebelah, jadi gitu sifatnya.
3: Wah, sayang banget ya. Padahal dia masih muda, pinter pula. Tapi masa depannya jadi suram gara-gara penyalahgunaan narkoba.
5: Sobat RDI, hati-hatilah dalam bergaul. Karena penyebaran narkoba sekarang sudah ada di mana-mana. Harus berhati-hati, belajar untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Jauhi penyalahgunaan narkoba. Dekati masa depan kamu.
2: 91.8 FM.

0: kamu masih dengerin 91.8 FM RDI, Radio Musik Indonesia paling eksis.
1: Tips sehat, tips sehat RDI Pandanaran Semarang. Kali ini membahas tentang gangguan jiwa bersama Dr. Alfiati Vitikasari, dokter Rumah Sakit Diponegoro Semarang.
2: Kalau definisinya itu adalah suatu ada sindrom di mana terjadi perubahan perilaku, kemudian pikiran pada seseorang yang sudah mengganggu dirinya sendiri maupun lingkungannya. Pada umumnya seperti itu. Tapi ada juga yang datang, saya nggak mau minum obat dong, nggak apa-apa sih kalau nggak mau minum obat, badannya enaknya nggak lama, karena kan dan pasien harus mau disuruh relaksasi, ada PR di rumah yang dikerjakan, itu pasti yang bersangkutan harus mau. Tapi dia tahu risikonya, badan tuh nyamannya relatif lebih lama daripada kalau dengan obat. Jadi kalau kita kombinasi lebih cepat, kalau kita kayak kita jalan kaki sama jalan di jalan yang berjalan, kalau di airport itu loh kan ada jalan yang ban jalan, kita di situ pakai ban jalan, kita jalan kaki kan lebih cepat daripada jalan kaki tok atau di ban jalan tapi diem. Intinya kalau kita mau kombinasi itu seperti kita jalan di ban yang jalan itu lebih cepat sampai ke tujuan. Prinsipnya untuk kepatuhan minum obat dan cara minum obat dosisnya itu mutlak yang pasien harus nurut sama dokternya. Kalau enggak nanti gampang kambuh.
1: Sobat RDI, masih banyak tips sehat lainnya. Dengerin terus 91.8 FM RDI Pandanaran Semarang. Biar sehat, biar eksis.
3: RDI Pandanaran Semarang.

0: Pendengar, setelah berupaya sejak tahun 1957, akhirnya pemerintah Jawa Tengah resmi mengusulkan wilayah Brebes Selatan menjadi wilayah otonomi baru kepada DPRD Provinsi Jawa Tengah. Dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Jawa Tengah masa persidangan tahun 2025-2026, secara resmi Ketua DPRD Jawa Tengah Sumanto menyetujui usulan tersebut dengan membentuk panitia khusus calon daerah otonomi baru.
1: Sudah diajukan oleh Gubernur persetujuan DPRD, maka akan dibentuk di pansus. Apakah syarat-syarat berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemekaran daerah itu sudah sesuai atau belum? Maka hari ini kita bentuk pansus untuk menentukan apakah itu sudah memekar atau belum.
0: Sumanto menyebut pembentukan pansus calon daerah otonomi baru yang diketuai oleh Asrar dari Partai Demokrat tidak lain untuk memastikan seluruh syarat yang diajukan pemerintah atas otonomi daerah di wilayah Brebes Selatan sudah memenuhi persyaratan maju ke pemerintah pusat. DPRD memastikan proses persetujuan pemekaran daerah untuk wilayah Brebes Selatan ini berjalan sesuai mekanisme yang ada mengikuti aturan pemerintah pusat. Diketahui saat ini wilayah Brebes Selatan memiliki jumlah penduduk yang mencapai 700 ribu jiwa. Dengan pemekaran ini jelas disambut masyarakat yang menginginkan kemudahan dalam pelayanan publik, pembangunan, dan kesejahteraan menjadi semakin meningkat dan mudah. Mengingat selama ini akses menuju wilayah Brebes untuk kepentingan pelayanan publik terbilang jauh. Demikian laporan kami dari Gedung Berlian Semarang, Jawa Tengah. Semoga menambah referensi Anda. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini.

0: pendengar, tantangan geopolitik jelas mempengaruhi kinerja penggunaan APBD Provinsi Jawa Tengah yang juga berdampak kepada program pembangunan saat ini. Melihat kondisi tersebut, DPRD Provinsi Jawa Tengah dalam pemandangan umum fraksi atas Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 mendesak pemerintah untuk lebih kreatif menciptakan program pembangunan. Sharif Abdillah selaku Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah menyebutkan dua hal yang harus dititikberatkan. Pertama, bagaimana meningkatkan program ekonomi kerakyatan agar kondisi fiskal di Jawa Tengah bisa kembali stabil. Kedua, pihaknya juga mendorong pemerintah Jawa Tengah menguatkan kembali pendidikan vokasi untuk menciptakan lulusan siap kerja di level nasional maupun global. Menurutnya, peluang kerja bertebaran, namun pekerja tanpa skill menjadi tidak berarti.
1: Lulusan-lulusan sekolah kita harus memang siap untuk global, siap bekerja, siap untuk mengikuti standarisasi tenaga kerja yang tidak hanya di level nasional, tapi juga di level global. Jadi nanti kita juga tahu betul, nanti banyak sekali peluang-peluang di Jawa Tengah dan juga mungkin di Indonesia, juga nanti di luar negeri ada Jepang, ada beberapa daerah, kita tidak boleh kemudian bekerja ke sana tanpa skill. Kita harus memiliki skill worker, kita latih, yang nanti masuk dalam skema penguatan.
0: Sebelumnya, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mengakui dampak geopolitik dirasakan hingga saat ini. Gubernur Jawa Tengah sendiri masih mengupayakan penyihatan kondisi keuangan negara dengan cara optimalisasi pelayanan pajak di masing-masing kabupaten kota. Demikian laporan kami dari Gedung Berlian Semarang, Jawa Tengah. Semoga menambah referensi Anda. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.
2: Saya Afif dari Pekalongan, Jawa Tengah. Saya dengar radio.
3: Saya Nita dari Indramayu. Radio is the best pokoknya.
4: Saya Yayan Supriyadi dari Muara Jambi. Saya selalu dengar radio. Radio itu keren loh.
5: Saya Dina Aulia dari Pemalang. Saya dengar radio.
6: Aku Ilis dari Kota Semarang. Aku senang dengerin radio.
7: Saya Ocok dari Simpur Kandangan. Saya selalu mendengar radio loh.
8: Saya Edo dari Tanjung. Saya dengar radio.
9: Saya Neng Harti dari Kota Playhari, Kalimantan Selatan. Saya dengerin radio.
10: Hai, saya Ani dari Salatiga. Saya dengar radio.
11: Saya Sarep dari Tanjung Balai Karimun. Saya selalu dengar radio.
12: Saya Ari dari Cilacap. Saya selalu dengar radio.
13: Saya Muko, pendengar radio di Kota Madiun.
14: Seantero Indonesia, masih dengar radio.
15: Ayo, dengar radio kapan saja, di mana saja.

0: Pendengar, biaya politik untuk penyelenggaraan pemilihan kepala daerah menjadi rahasia umum, sangat mahal. Tahun lalu, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di wilayah Jawa Tengah menghabiskan anggaran kurang lebih 1 triliun rupiah. Tingginya beban tersebut mendorong DPRD Jawa Tengah menyetujui usulan pemerintah terkait Raperda tentang pembentukan dana cadangan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah tahun 2029. Dalam rapat paripurna DPRD Jawa Tengah masa persidangan tahun 2025-2026, Ketua DPRD Sumanto mengatakan alasan persetujuan dana cadangan tersebut dilakukan agar tidak membebani anggaran fiskal APBD yang terlalu berat.
1: Peraturan daerah itu memang kita siapkan, karena ini juga mengatur dengan undang-undang. Maka kita siapkan untuk persetujuan antara eksekutif dan legislatif. Karena itu justru dana besar. Kalau APBD langsung tahun 2028 misalnya kita anggarkan itu, langsung banyak kan bisa mempengaruhi fiskal daerah. Maka perlu ada
2: nyicil lah.
1: Kan di akhir tahun pas pemilihan. Dulu juga begitu. Kita nyicil setiap tahun.
0: Nantinya dana untuk kepentingan pemilu tersebut akan dialokasikan di dalam anggaran APBD secara bertahap mulai tahun anggaran 2028. Sehingga pada akhir tahun jabatan, anggaran bisa terpenuhi. Seperti diketahui, anggaran pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah diambil dari anggaran APBD Jawa Tengah yang tak lain bersumber dari PAD atau pendapatan asli daerah. Demikian laporan kami dari Gedung Berlian Semarang, Jawa Tengah. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.

0: 101.8 FM RDI Pandanaran Semarang.
1: Saya Fendi dari Semarang Gunung Pati, saya dengar radio.
2: Eninis, saya dari Pemalang, saya dengar radio.
3: Saya Dewi dari Pacitan, saya dengar radio.
4: Saya Agung dari Surabaya, saya dengar radio.
5: Halo, saya Ardi dari Situbondo, saya dengar radio.
6: Halo, saya Setio dari Kota Lubuk Linggau, saya dengar radio.
7: Saya Andi dari Sulawesi, saya dengar radio.
8: Saya Hendri dari Madiun, saya dengar radio.
9: Saya Ayu dari Bima, saya dengar radio.
10: Halo, saya Lupita, Kota Ngawi, saya dengar radio.
11: Halo, saya Dedi dari Majalengka, dengar radio paling asik.
12: Saya Sisi dari Kota Pinang, saya dengar radio.
13: Seantero Indonesia, masih dengar radio.
14: Ayo, dengar radio kapan saja, di mana saja.
15: Aduh, itu siapa sih? Di depan tempat ibadah kok klakson-klakson begitu? Mana berisik lagi suara motornya? Mas, mas, woi, mas.
16: Iya, kenapa mas?
15: Mohon maaf mas, sebelumnya nih, ini kan deket tempat ibadah ya mas. Tolong jangan klakson-klakson dulu ya mas. Dan motornya juga dimatiin dulu kalau lewat tempat ibadah, takut mengganggu.
16: Oh, iya mas, mohon maaf. Tadi saya ngejar-ngejar maling, makanya saya klakson-klakson dan geber-geber. Saya gak sadar ternyata lewatin tempat ibadah. Maaf ya mas.
15: Iya mas, gak apa-apa. Lebih hati-hati ya lain kali. Kalau lewat tempat ibadah, kita tingkatkan toleransi dalam beragama ya mas.
17: Kalau lewat tempat ibadah, mesin kendaraannya dimatiin dulu ya. Hargai kegiatan ibadah setiap agama agar tercipta toleransi dalam kehidupan bermasyarakat.
0: Sangang dosa setunggal, poin 8 FM RDI Pandanaran Semarang.

0: Sangang Doso Setugal, Poin Wolu FM, RDI Pandanaran Semarang.
1: Tips sehat, tips sehat, RDI Pandanaran Semarang. Kali ini bersama Dr. Arnila Novitasari, spesialis mata dari Rumah Sakit Nasional Diponegoro, Semarang.
2: Apa saja yang kita hindari untuk menjaga kesehatan mata selain jangan membaca di tempat yang gelap, melihat terlalu dekat, atau penggunaan gadget yang terus-menerus, yaitu adalah hindari merokok. Hindari minum-minuman alkohol, karena hal tersebut dapat mengakibatkan kerusakan pada syaraf mata. Mungkin tidak pada saat itu juga, tapi ketika sudah bertambahnya usia, terjadi kerusakan di syaraf mata. Ya, saya Dr. Arnila Novitasari Saubik, spesialis mata dari Instalasi Mata Rumah Sakit Nasional Diponegoro. Demikian tips dari saya, semoga bermanfaat.
1: Sobat RDI, masih banyak tips sehat lainnya. Dengerin terus 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. Biar sehat, biar eksis.

Sebagai salah satu lumbung pangan nasional, Provinsi Jawa Tengah dituntut untuk selalu siap menghadapi siklus alam. Setiap tahunnya, potensi bencana hidrometeorologi, baik banjir di musim penghujan maupun kekeringan ekstrim di musim kemarau, senantiasa menjadi tantangan yang harus diantisipasi secara matang dan berkelanjutan. Berdasarkan pemetaan dan evaluasi berkala, sejumlah wilayah seperti Grobogan, Blora hingga Wonogiri menjadi daerah yang paling rawan terdampak krisis air bersih saat kemarau panjang tiba. Ironisnya, beberapa titik kekeringan justru berada dekat dengan sumber air atau bendungan. Hal inilah yang mendorong Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah secara konsisten menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh bersama pihak eksekutif.

0: itu sudah di...
1: Pendengar, tantangan geopolitik jelas mempengaruhi kinerja penggunaan APBD Provinsi Jawa Tengah yang juga berdampak kepada program pembangunan saat ini. Melihat kondisi tersebut, DPRD Provinsi Jawa Tengah dalam pemandangan umum fraksi atas Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 mendesak pemerintah untuk lebih kreatif menciptakan program pembangunan. Sharif Abdillah selaku Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah menyebutkan dua hal yang harus dititikberatkan. Pertama, bagaimana meningkatkan program ekonomi kerakyatan agar kondisi fiskal di Jawa Tengah bisa kembali stabil. Kedua, pihaknya juga mendorong pemerintah Jawa Tengah menguatkan kembali pendidikan vokasi untuk menciptakan lulusan siap kerja di level nasional maupun global. Menurutnya, peluang kerja bertebaran, namun pekerja tanpa skill menjadi tidak berarti.
2: Lulusan-lulusan sekolah kita harus memang siap untuk berkembang global, siap untuk bekerja, siap untuk mengikuti standarisasi tenaga kerja yang tidak hanya di level nasional, tapi juga di level global. Jadi nanti kita juga tahu betul, nanti banyak sekali peluang-peluang di Jawa Tengah dan juga mungkin di Indonesia, juga nanti di luar negeri ada Jepang, ada beberapa daerah, kita tidak boleh kemudian bekerja ke sana tanpa skill. Kita harus memiliki skill worker, kita latih, dan nanti masuk dalam skema penguatan ini.
1: Sebelumnya, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mengakui dampak geopolitik dirasakan hingga saat ini. Gubernur Jawa Tengah sendiri masih mengupayakan penyihatan kondisi keuangan negara dengan cara optimalisasi pelayanan pajak di masing-masing kabupaten kota. Demikian laporan kami dari Gedung Berlian Semarang, Jawa Tengah. Semoga menambah referensi Anda. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.

0: pendengar, setelah berupaya sejak tahun 1957, akhirnya pemerintah Jawa Tengah resmi mengusulkan wilayah Brebes Selatan menjadi wilayah otonomi baru kepada DPRD Provinsi Jawa Tengah. Dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Jawa Tengah masa persidangan tahun 2025-2026, secara resmi Ketua DPRD Jawa Tengah Sumanto menyetujui usulan tersebut dengan membentuk panitia khusus calon daerah otonomi baru.
1: Sudah diajukan oleh gubernur persetujuan DPRD, maka akan dibentuk di pansus. Apakah syarat-syarat berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemekaran daerah itu sudah sesuai atau belum? Maka hari ini kita bentuk pansus untuk menentukan apakah itu sudah memekar atau belum.
0: Sumanto menyebut pembentukan pansus calon daerah otonomi baru yang diketuai oleh Asrar dari Partai Demokrat tidak lain untuk memastikan seluruh syarat yang diajukan pemerintah atas otonomi daerah di wilayah Brebes Selatan sudah memenuhi persyaratan maju ke pemerintah pusat. DPRD memastikan proses persetujuan pemekaran daerah untuk wilayah Brebes Selatan ini berjalan sesuai mekanisme yang ada mengikuti aturan pemerintah pusat. Diketahui saat ini wilayah Brebes Selatan memiliki jumlah penduduk yang mencapai 700 ribu jiwa. Dengan pemekaran ini jelas disambut masyarakat yang menginginkan kemudahan dalam pelayanan publik, pembangunan, dan kesejahteraan menjadi semakin meningkat dan mudah. Mengingat selama ini akses menuju wilayah Brebes untuk kepentingan pelayanan publik terbilang jauh. Demikian laporan kami dari Gedung Bergian Semarang, Jawa Tengah. Semoga menambah referensi Anda. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai

0: 98,8 FM RDI Pandanaran Semarang. 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang.
1: Saya Sinta dari Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Saya dengerin radio.
2: Halo, saya telepon dari Nganjuk, Jawa Timur. Saya dengar radio.
3: Halo, saya Nasrudin dari Pontianak. Saya dengar radio.
4: Saya Inggil dari Pare Kediri. Saya dengar radio.
5: Halo, saya Amel dari Pati. Saya dengar radio.
6: Halo, saya Nita dari Martapura, Kalimantan Selatan. Saya dengerin radio.
7: Halo, saya Kaidang Lungas dari Kota Palihari. Saya dengar radio.
8: Hai, saya Inu Lukmana dari Cirebon. Saya dengar radio.
9: Saya Kusinah, Kota Banjar, Jawa Barat. Saya dengar radio.
10: Seantero Indonesia masih dengar radio.
11: Ayo, dengar radio kapan saja, di mana saja.
12: Sekarang kok si Adi jadi susah banget ditemuinnya ya?
13: Iya, nggak tahu. Dia menyendiri mulu sekarang.
12: Dia sakit bukan sih? Kok badannya kayak makin kurus ya? Terus dia sekarang juga sering minjem duit. Kenapa ya?
13: Dengar-dengar sih, dia katanya pengguna sekarang.
12: Hah? Pengguna narkoba? Sejak kapan?
13: Tepatnya sih nggak tahu. Cuman semenjak dia bergaul sama anak-anak kampung sebelah, jadi gitu sifatnya.
12: Wah, sayang banget ya. Padahal dia masih muda, pinter pula. Tapi masa depannya jadi suram gara-gara penyalahgunaan narkoba.
14: Sobat RDI, hati-hatilah dalam bergaul. Karena penyebaran narkoba sekarang sudah ada di mana-mana. Harus berhati-hati, belajar untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Jauhi penyalahgunaan narkoba, dekati masa depan kamu.
0: 91,8 RDI Pandanaran Semarang, tempat kamu eksis.

0: Pendengar, biaya politik untuk penyelenggaraan pemilihan kepala daerah menjadi rahasia umum, sangat mahal. Tahun lalu, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di wilayah Jawa Tengah menghabiskan anggaran kurang lebih 1 triliun rupiah. Tingginya beban tersebut mendorong DPRD Jawa Tengah menyetujui usulan pemerintah terkait Raperda tentang pembentukan dana cadangan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah tahun 2029. Dalam rapat paripurna DPRD Jawa Tengah masa persidangan tahun 2025-2026, Ketua DPRD Sumanto mengatakan alasan persetujuan dana cadangan tersebut dilakukan agar tidak membebani anggaran fiskal APBD yang terlalu berat.
1: Peraturan daerah itu memang kita siapkan, karena ini juga menyangkut dengan undang-undang. Hari kita siapkan untuk persetujuan antara eksekutif dan legislatif. Karena itu justru dana besar. Kalau APBD langsung tahun 2028 misalnya kita anggarkan itu, langsung banyak kan bisa mempengaruhi fiskal daerah. Maka perlu ada
2: nyicil lah.
1: Kan di akhir tahun pas pemilihan. Dulu juga begitu. Kita nyicil setiap tahun.
0: Nantinya dana untuk kepentingan pemilu tersebut akan dialokasikan di dalam anggaran APBD secara bertahap mulai tahun anggaran 2028. Sehingga pada akhir tahun jabatan, anggaran bisa terpenuhi. Seperti diketahui, anggaran pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah diambil dari anggaran APBD Jawa Tengah yang tak lain bersumber dari PAD atau pendapatan asli daerah. Demikian laporan kami dari Gedung Berlian Semarang, Jawa Tengah. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.
3: Tips sehat RDI Pandanaran Semarang. Kali ini membahas tentang bagaimana merawat gigi yang baik bersama Dokter Gigi Ananta Heracakri Pitaloka, Dokter Rumah Sakit Diponegoro Semarang.
4: Jadi sebenarnya kalau kita pakai kawat gigi itu, tindakan pembersihannya memang harus lebih hati-hati dibanding yang enggak pakai kawat gigi. Kenapa? Ya jelas karena ada barang yang ditempel-tempel di gigi kan, terus ada kawat yang melintang. Jadi selain pakai sikat gigi khusus kawat gigi, bisa dibantu pakai yang namanya sikat interdental. Itu sikat yang dibuat buat bersihkan di sela-sela gitu kan. Terus tipsnya, ini bisa dilakukan sama semua pemakai kawat gigi, baik puasa ataupun enggak. Itu biasakan kalau gosok gigi itu sambil ngaca, sambil lihat di kaca gitu kan, lihat. Jadi kadang-kadang kita kalau biasa nggak pakai kawat kan, gosok gigi langsung seret gitu. Nah begitu pakai kawat gigi, baiknya memang ngaca. Ini bisa lihat ada sisa nggak di situ, ada apa, plak nggak, ada debris nggak di situ, ada sisa makanan nggak. Pakai kawat senyum celing, ada cabenya. Kalau pakai kawat, potensi nyangkut-nyangkut itu lebih tinggi kan. Sama seperti yang gak pakai kawat, cuman memang harus lebih hati-hati. Pakai kaca, pakai sikat interdental. Itu sih tipsnya.
5: Sekian dari saya, Dr. Gigi Ananta Heracakri Pitaloka, spesialis ortodonsia dari Rumah Sakit Nasional Diponegoro, Program Studi Kedokteran Gigi, Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro.
3: Sobat RDI, masih banyak tips sehat lainnya. Dengerin terus 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. Biar sehat, biar eksis.

0: pendengar, tantangan geopolitik jelas mempengaruhi kinerja penggunaan APBD Provinsi Jawa Tengah yang juga berdampak kepada program pembangunan saat ini. Melihat kondisi tersebut, DPRD Provinsi Jawa Tengah dalam pemandangan umum fraksi atas Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 mendesak pemerintah untuk lebih kreatif menciptakan program pembangunan. Sharif Abdillah selaku Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah menyebutkan dua hal yang harus dititikberatkan. Pertama, bagaimana meningkatkan program ekonomi kerakyatan agar kondisi fiskal di Jawa Tengah bisa kembali stabil. Kedua, pihaknya juga mendorong pemerintah Jawa Tengah menguatkan kembali pendidikan vokasi untuk menciptakan lulusan siap kerja di level nasional maupun global. Menurutnya, peluang kerja bertebaran, namun pekerja tanpa skill menjadi tidak berarti.
1: Lulusan-lulusan sekolah kita harus memang siap untuk global, siap bekerja, siap untuk mengikuti standarisasi tenaga kerja yang tidak hanya di level nasional, tapi juga di level global. Jadi nanti kita juga tahu betul, nanti banyak sekali peluang-peluang di Jawa Tengah dan juga di Indonesia, juga nanti di luar negeri ada Jepang, ada beberapa daerah, kita tidak boleh kemudian bekerja ke sana tanpa skill. Kita harus memiliki skill worker, kita latih, dan nanti masuk dalam skema penguatan.
0: Sebelumnya, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mengakui dampak geopolitik dirasakan hingga saat ini. Gubernur Jawa Tengah sendiri masih mengupayakan penyihatan kondisi keuangan negara dengan cara optimalisasi pelayanan pajak di masing-masing kabupaten kota. Demikian laporan kami dari Gedung Berlian Semarang, Jawa Tengah. Semoga menambah referensi Anda. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa. Pendengar, setelah berupaya sejak tahun 1957, akhirnya pemerintah Jawa Tengah resmi mengusulkan wilayah Brebes Selatan menjadi wilayah otonomi baru kepada DPRD Provinsi Jawa Tengah. Dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Jawa Tengah masa persidangan tahun 2025-2026, secara resmi Ketua DPRD Jawa Tengah Sumanto menyetujui usulan tersebut dengan membentuk panitia khusus calon daerah otonomi baru.
2: Sudah diajukan oleh Gubernur untuk persetujuan DPRD, maka akan dibentuk di pansus. Apakah syarat-syarat berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemekaran daerah itu sudah sesuai atau belum? Maka hari ini kita bentuk pansus untuk menentukan apakah itu sudah memekaran daerah.
0: Sumanto menyebut pembentukan pansus calon daerah otonomi baru yang diketuai oleh Asrar dari Partai Demokrat tidak lain untuk memastikan seluruh syarat yang diajukan pemerintah atas otonomi daerah di wilayah Brebes Selatan sudah memenuhi persyaratan maju ke pemerintah pusat. DPRD memastikan proses persetujuan pemekaran daerah untuk wilayah Brebes Selatan ini berjalan sesuai mekanisme yang ada mengikuti aturan pemerintah pusat. Diketahui saat ini wilayah Brebes Selatan memiliki jumlah penduduk yang mencapai 700 ribu jiwa. Dengan pemekaran ini jelas disambut masyarakat yang menginginkan kemudahan dalam pelayanan publik, pembangunan, dan kesejahteraan menjadi semakin meningkat dan mudah. Mengingat selama ini akses menuju wilayah Brebes untuk kepentingan pelayanan publik terbilang jauh. Demikian laporan kami dari Gedung Berlian Semarang, Jawa Tengah. Semoga menambah referensi Anda. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.
3: Anda masih mendengarkan 91.8 RDI Pandanaran Semarang, tempat kamu eksis.

0: Pendengar, biaya politik untuk penyelenggaraan pemilihan kepala daerah menjadi rahasia umum, sangat mahal. Tahun lalu, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di wilayah Jawa Tengah menghabiskan anggaran kurang lebih 1 triliun rupiah. Tingginya beban tersebut mendorong DPRD Jawa Tengah menyetujui usulan pemerintah terkait Raperda tentang pembentukan dana cadangan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah tahun 2029. Dalam rapat paripurna DPRD Jawa Tengah masa persidangan tahun 2025-2026, Ketua DPRD Sumanto mengatakan alasan persetujuan dana cadangan tersebut dilakukan agar tidak membebani anggaran fiskal APBD yang terlalu berat.
1: Peraturan daerah itu memang kita siapkan, karena ini juga menyangkut dengan undang-undang. Maka kita siapkan untuk persetujuan antara eksekutif dan legislatif, karena itu butuh dana besar. Kalau APBD langsung tahun 2028 misalnya kita anggarkan itu, langsung banyak kan bisa mempengaruhi fiskal daerah. Maka perlu ada
2: nyicil lah.
1: Kan di akhir tahun pas pemilihan. Dulu juga begitu. Kita nyicil setiap tahun.
0: Nantinya dana untuk kepentingan pemilu tersebut akan dialokasikan di dalam anggaran APBD secara bertahap mulai tahun anggaran 2028. Sehingga pada akhir tahun jabatan, anggaran bisa terpenuhi. Seperti diketahui, anggaran pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah diambil dari anggaran APBD Jawa Tengah yang tak lain bersumber dari PAD atau pendapatan asli daerah. Demikian laporan kami dari Gedung Berlian Semarang, Jawa Tengah. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.
3: Musikasi hanya di 91,8 FM Semarang.

0: Sebagai salah satu lumbung pangan nasional, Provinsi Jawa Tengah dituntut untuk selalu siap menghadapi siklus alam. Setiap tahunnya, potensi bencana hidrometeorologi, baik banjir di musim penghujan maupun kekeringan ekstrim di musim kemarau, senantiasa menjadi tantangan yang harus diantisipasi secara matang dan berkelanjutan. Berdasarkan pemetaan dan evaluasi berkala, sejumlah wilayah seperti Grobogan, Blora hingga Wonogiri menjadi daerah yang paling rawan terdampak krisis air bersih saat kemarau panjang tiba. Ironisnya, beberapa titik kekeringan justru berada dekat dengan sumber air atau bendungan. Hal inilah yang mendorong Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah secara konsisten menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh bersama pihak eksekutif.
1: Prediksi dari BPBD itu di bulan Agustus nanti kita sudah siap-siap.

0: Udah dipet.
1: Anda masih mendengarkan 91.8 RDI Pandanaran Semarang, tempat kamu eksis.
2: Lah, kita lanjut ya. Kita jalanin dulu aja gimana?
3: Well, I'm still figuring out what's best for me.

0: Pendengar, setelah berupaya sejak tahun 1957, akhirnya pemerintah Jawa Tengah resmi mengusulkan wilayah Brebes Selatan menjadi wilayah otonomi baru kepada DPRD Provinsi Jawa Tengah. Dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Jawa Tengah masa persidangan tahun 2025-2026, secara resmi Ketua DPRD Jawa Tengah Sumanto menyetujui usulan tersebut dengan membentuk panitia khusus calon daerah otonomi baru.
1: Sudah diajukan oleh Gubernur persetujuan DPRD, maka akan dibentuk di pansus. Apakah syarat-syarat berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemekaran daerah itu sudah sesuai atau belum? Maka hari ini kita bentuk pansus untuk menentukan apakah itu sudah memekar atau belum.
0: Sumanto menyebut pembentukan pansus calon daerah otonomi baru yang diketuai oleh Asrar dari Partai Demokrat tidak lain untuk memastikan seluruh syarat yang diajukan pemerintah atas otonomi daerah di wilayah Brebes Selatan sudah memenuhi persyaratan maju ke pemerintah pusat. DPRD memastikan proses persetujuan pemekaran daerah untuk wilayah Brebes Selatan ini berjalan sesuai mekanisme yang ada mengikuti aturan pemerintah pusat. Diketahui saat ini wilayah Brebes Selatan memiliki jumlah penduduk yang mencapai 700 ribu jiwa. Dengan pemekaran ini jelas disambut masyarakat yang menginginkan kemudahan dalam pelayanan publik, pembangunan, dan kesejahteraan menjadi semakin meningkat dan mudah. Mengingat selama ini akses menuju wilayah Brebes untuk kepentingan pelayanan publik terbilang jauh. Demikian laporan kami dari Gedung Berlian Semarang, Jawa Tengah. Semoga menambah referensi Anda. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.
2: Musikasi hanya di 91,8 FM Semarang.

0: sehat? Tips sehat RDI Pandanaran Semarang.
1: Kali ini membahas mencegah infeksi bersama Dr. Sudaryanto dari Rumah Sakit Nasional Diponegoro Semarang.
2: Saya Dr. Sudaryanto dari bagian parasitologi Rumah Sakit Nasional Diponegoro Semarang ingin memberikan tips untuk menghindari infeksi pada tubuh. Infeksi bisa disebabkan oleh bakteri, virus, jamur, dan parasit. Akibat dari penyakit infeksi bisa mulai tanpa gejala atau keluhan sampai pada kematian. Organisme penyebab infeksi masuk ke tubuh manusia bisa melalui makanan, air, gigitan serangga, kontak langsung dengan penderita, dan kontak seksual. Tips untuk mencegah penyakit infeksi adalah memberikan vaksinasi pada penyakit-penyakit tertentu, perilaku hidup sehat, dan menjaga lingkungan agar tetap bersih. Demikian tips dari saya, Dr. Sudaryanto, dari Rumah Sakit Nasional Diponegoro Semarang. Semoga bermanfaat dan tetap sehat.
0: Sobat RDI, masih banyak tips sehat lainnya. Dengerin terus 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. Biar sehat, biar eksis.
3: Pendengar, biaya politik untuk penyelenggaraan pemilihan kepala daerah menjadi rahasia umum, sangat mahal. Tahun lalu, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di wilayah Jawa Tengah menghabiskan anggaran kurang lebih 1 triliun rupiah. Tingginya beban tersebut mendorong DPRD Jawa Tengah menyetujui usulan pemerintah terkait Raperda tentang pembentukan dana cadangan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah tahun 2029. Dalam rapat paripurna DPRD Jawa Tengah masa persidangan tahun 2025-2026, Ketua DPRD Sumanto mengatakan alasan persetujuan dana cadangan tersebut dilakukan agar tidak membebani anggaran fiskal APBD yang terlalu berat.
4: Peraturan daerah itu memang kita siapkan, karena ini juga menyangkut dengan undang-undang. Hal ini kita siapkan untuk persetujuan antara eksekutif dan legislatif, karena ini butuh dana besar. Kalau APBD langsung tahun 2028 misalnya kita anggarkan itu, langsung banyak kan bisa mempengaruhi fiskal daerah, maka perlu ada
5: nyicil lah.
4: Kan di akhir tahun pas pemilihan, dulu juga begitu. Kita nyicil setiap tahun.
3: Nantinya dana untuk kepentingan pemilu tersebut akan dialokasikan di dalam anggaran APBD secara bertahap mulai tahun anggaran 2028. Sehingga pada akhir tahun jabatan, anggaran bisa terpenuhi. Seperti diketahui, anggaran pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah diambil dari anggaran APBD Jawa Tengah yang tak lain bersumber dari PAD atau pendapatan asli daerah. Demikian laporan kami dari Gedung Berdian Semarang, Jawa Tengah. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.

0: pendengar, tantangan geopolitik jelas mempengaruhi kinerja penggunaan APBD Provinsi Jawa Tengah yang juga berdampak kepada program pembangunan saat ini. Melihat kondisi tersebut, DPRD Provinsi Jawa Tengah dalam pemandangan umum fraksi atas Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 mendesak pemerintah untuk lebih kreatif menciptakan program pembangunan. Sharif Abdillah selaku Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah menyebutkan dua hal yang harus dititikberatkan. Pertama, bagaimana meningkatkan program ekonomi kerakyatan agar kondisi fiskal di Jawa Tengah bisa kembali stabil. Kedua, pihaknya juga mendorong pemerintah Jawa Tengah menguatkan kembali pendidikan vokasi untuk menciptakan lulusan siap kerja di level nasional maupun global. Menurutnya, peluang kerja bertebaran, namun pekerja tanpa skill menjadi tidak berarti.
1: Lulusan-lulusan sekolah kita harus memang siap untuk global, siap bekerja, siap untuk mengikuti standarisasi tenaga kerja yang tidak hanya di level nasional, tapi juga di level Indonesia, juga nanti di luar negeri ada Jepang, ada beberapa daerah, kita tidak boleh kemudian bekerja ke sana tanpa skill. Kita harus memiliki skill worker, kita latih, yang nanti masuk dalam skema penguatan di
0: Sebelumnya, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mengakui dampak geopolitik dirasakan hingga saat ini. Gubernur Jawa Tengah sendiri masih mengupayakan penyehatan kondisi keuangan negara dengan cara optimalisasi pelayanan pajak di masing-masing kabupaten kota.

0: Demikian laporan kami dari Gedung Berlian Semarang, Jawa Tengah. Semoga menambah referensi Anda. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPR di Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.
1: RDI Pandanaran Semarang.

0: Pendengar, setelah berupaya sejak tahun 1957, akhirnya pemerintah Jawa Tengah resmi mengusulkan wilayah Brebes Selatan menjadi wilayah otonomi baru kepada DPRD Provinsi Jawa Tengah. Dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Jawa Tengah masa persidangan tahun 2025-2026, secara resmi Ketua DPRD Jawa Tengah Sumanto menyetujui usulan tersebut dengan membentuk panitia khusus calon daerah otonomi baru.
1: Sudah diajukan oleh Gubernur persetujuan DPRD, maka akan dibentuk di pansus. Apakah syarat-syarat berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemekaran daerah itu sudah sesuai atau belum? Maka hari ini kita bentuk pansus untuk menentukan apakah itu sudah memekaran atau belum.
0: Sumanto menyebut pembentukan pansus calon daerah otonomi baru yang diketuai oleh Asrar dari Partai Demokrat tidak lain untuk memastikan seluruh syarat yang diajukan pemerintah atas otonomi daerah di wilayah Brebes Selatan sudah memenuhi persyaratan maju ke pemerintah pusat. DPRD memastikan proses persetujuan pemekaran daerah untuk wilayah Brebes Selatan ini berjalan sesuai mekanisme yang ada mengikuti aturan pemerintah pusat. Diketahui saat ini wilayah Brebes Selatan memiliki jumlah penduduk yang mencapai 700.000 jiwa. Dengan pemekaran ini jelas disambut masyarakat yang menginginkan kemudahan dalam pelayanan publik, pembangunan, dan kesejahteraan menjadi semakin meningkat dan mudah. Mengingat selama ini akses menuju wilayah Brebes untuk kepentingan pelayanan publik terbilang jauh. Demikian laporan kami dari Gedung Bergian Semarang, Jawa Tengah. Semoga menambah referensi Anda. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.
2: Kamu masih dengarkan 91,8 FM Semarang.

0: pendengar, biaya politik untuk penyelenggaraan pemilihan kepala daerah menjadi rahasia umum, sangat mahal. Tahun lalu, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di wilayah Jawa Tengah menghabiskan anggaran kurang lebih 1 triliun rupiah. Tingginya beban tersebut mendorong DPRD Jawa Tengah menyetujui usulan pemerintah terkait Raperda tentang pembentukan dana cadangan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah tahun 2029. Dalam rapat paripurna DPRD Jawa Tengah masa persidangan tahun 2025-2026, Ketua DPRD Sumanto mengatakan alasan persetujuan dana cadangan tersebut dilakukan agar tidak membebani anggaran fiskal APBD yang terlalu berat.
1: Peraturan daerah itu memang kita siapkan karena ini juga menyangkut dengan undang-undang. Hari kita siapkan untuk persetujuan antara eksekutif dan legislatif. Karena itu dana besar. Kalau APBD langsung tahun 2028 misalnya kita anggarkan itu, langsung banyak kan bisa mempengaruhi fiskal daerah. Maka perlu ada
2: nyicil lah.
1: Kan di akhir tahun pas pemilihan. Dulu juga begitu. Kita nyicil setiap tahun.
0: Nantinya dana untuk kepentingan pemilu tersebut akan dialokasikan di dalam anggaran APBD secara bertahap mulai tahun anggaran 2028. Sehingga pada akhir tahun jabatan, anggaran bisa terpenuhi. Seperti diketahui, anggaran pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah diambil dari anggaran APBD Jawa Tengah yang tak lain bersumber dari PAD atau pendapatan asli daerah. Demikian laporan kami dari Gedung Berlian Semarang, Jawa Tengah. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.

0: Sebagai salah satu lumbung pangan nasional, Provinsi Jawa Tengah dituntut untuk selalu siap menghadapi siklus alam. Setiap tahunnya, potensi bencana hidrometeorologi, baik banjir di musim penghujan maupun kekeringan ekstrim di musim kemarau, senantiasa menjadi tantangan yang harus diantisipasi secara matang dan berkelanjutan. Berdasarkan pemetaan dan evaluasi berkala, sejumlah wilayah seperti Grobogan, Blora hingga Wonogiri menjadi daerah yang paling rawan terdampak krisis air bersih saat kemarau panjang tiba. Ironisnya, beberapa titik kekeringan justru berada dekat dengan sumber air atau bendungan. Hal inilah yang mendorong Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah secara konsisten menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh bersama pihak eksekutif.
1: Prediksi dari BPBD itu di bulan Agustus nanti kita

0: Pendengar, setelah berupaya sejak tahun 1957, akhirnya pemerintah Jawa Tengah resmi mengusulkan wilayah Brebes Selatan menjadi wilayah otonomi baru kepada DPRD Provinsi Jawa Tengah. Dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Jawa Tengah masa persidangan tahun 2025-2026, secara resmi Ketua DPRD Jawa Tengah Sumanto menyetujui usulan tersebut dengan membentuk panitia khusus calon daerah otonomi baru.
1: Sudah diajukan oleh Gubernur persetujuan DPRD, maka akan dibentuk di pansus. Apakah syarat-syarat berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemekaran daerah itu sudah sesuai atau belum? Maka hari ini kita bentuk pansus untuk menentukan apakah itu sudah memenuhi atau belum.
0: Sumanto menyebut pembentukan pansus calon daerah otonomi baru yang diketuai oleh Asrar dari Partai Demokrat tidak lain untuk memastikan seluruh syarat yang diajukan pemerintah atas otonomi daerah di wilayah Brebes Selatan sudah memenuhi persyaratan maju ke pemerintah pusat. DPRD memastikan proses persetujuan pemekaran daerah untuk wilayah Brebes Selatan ini berjalan sesuai mekanisme yang ada mengikuti aturan pemerintah pusat. Diketahui saat ini wilayah Brebes Selatan memiliki jumlah penduduk yang mencapai 700 ribu jiwa. Dengan pemekaran ini jelas disambut masyarakat yang menginginkan kemudahan dalam pelayanan publik, pembangunan, dan kesejahteraan menjadi semakin meningkat dan mudah. Mengingat selama ini akses menuju wilayah Brebes untuk kepentingan pelayanan publik terbilang jauh. Demikian laporan kami dari Gedung Bergian Semarang, Jawa Tengah. Semoga menambah referensi Anda. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai

0: Pendengar, biaya politik untuk penyelenggaraan pemilihan kepala daerah menjadi rahasia umum, sangat mahal. Tahun lalu, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di wilayah Jawa Tengah menghabiskan anggaran kurang lebih 1 triliun rupiah. Tingginya beban tersebut mendorong DPRD Jawa Tengah menyetujui usulan pemerintah terkait Raperda tentang pembentukan dana cadangan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah tahun 2029. Dalam rapat paripurna DPRD Jawa Tengah masa persidangan tahun 2025-2026, Ketua DPRD Sumanto mengatakan alasan persetujuan dana cadangan tersebut dilakukan agar tidak membebani anggaran fiskal APBD yang terlalu berat.
1: Peraturan daerah itu memang kita siapkan, karena ini juga menyangkut dengan undang-undang. Maka kita siapkan untuk persetujuan antara eksekutif dan legislatif. Karena itu dana besar. Kalau APBD langsung tahun 2028 misalnya kita anggarkan itu, nah sebenarnya kan bisa mempengaruhi fiskal daerah. Maka perlu ada
2: nyicil lah.
1: Kan di akhir tahun pas pemilihan. Dulu juga begitu. Kita nyicil setiap tahun.
0: Nantinya dana untuk kepentingan pemilu tersebut akan dialokasikan di dalam anggaran APBD secara bertahap mulai tahun anggaran 2028. Sehingga pada akhir tahun jabatan, anggaran bisa terpenuhi. Seperti diketahui, anggaran pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah diambil dari anggaran APBD Jawa Tengah yang tak lain bersumber dari PAD atau pendapatan asli daerah. Demikian laporan kami dari Gedung Berlian Semarang, Jawa Tengah. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.
3: Kamu masih dengarkan 91,8 FM Semarang.

0: pendengar, tantangan geopolitik jelas mempengaruhi kinerja penggunaan APBD Provinsi Jawa Tengah yang juga berdampak kepada program pembangunan saat ini. Melihat kondisi tersebut, DPRD Provinsi Jawa Tengah dalam pemandangan umum fraksi atas Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 mendesak pemerintah untuk lebih kreatif menciptakan program pembangunan. Sharif Abdillah selaku Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah menyebutkan dua hal yang harus dititikberatkan. Pertama, bagaimana meningkatkan program ekonomi kerakyatan agar kondisi fiskal di Jawa Tengah bisa kembali stabil. Kedua, pihaknya juga mendorong pemerintah Jawa Tengah menguatkan kembali pendidikan vokasi untuk menciptakan lulusan siap kerja di level nasional maupun global. Menurutnya, peluang kerja bertebaran, namun pekerja tanpa skill menjadi tidak berarti.
1: Lulusan-lulusan sekolah kita harus memang siap untuk global, siap bekerja, siap untuk mengikuti standarisasi tenaga kerja yang tidak hanya di level nasional, tapi juga di level global. Jadi nanti kita juga tahu betul, nanti banyak sekali peluang-peluang di Jawa Tengah dan juga di Indonesia, juga nanti di luar negeri ada Jepang, ada beberapa daerah, kita tidak boleh kemudian bekerja ke sana tanpa skill. Kita harus memiliki skill worker, kita latih yang nanti masuk dalam skema penguatan.
0: Sebelumnya Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mengakui dampak geopolitik dirasakan hingga saat ini. Gubernur Jawa Tengah sendiri masih mengupayakan penyehatan kondisi keuangan negara dengan cara optimalisasi pelayanan pajak di masing-masing kabupaten kota. Demikian laporan kami dari Gedung Berlian Semarang, Jawa Tengah. Semoga menambah referensi Anda. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.
2: Sangang Dosa Setunggal, Poin Wolu FM, RDI, Pandanaran Semarang.

0: Pendengar, setelah berupaya sejak tahun 1957, akhirnya pemerintah Jawa Tengah resmi mengusulkan wilayah Brebes Selatan menjadi wilayah otonomi baru kepada DPRD Provinsi Jawa Tengah. Dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Jawa Tengah masa persidangan tahun 2025-2026, secara resmi Ketua DPRD Jawa Tengah Sumanto menyetujui usulan tersebut dengan membentuk panitia khusus calon daerah otonomi baru.
1: Sudah diajukan oleh Gubernur persetujuan DPRD, maka akan dibentuk di pansus. Apakah syarat-syarat berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemekaran daerah itu sudah sesuai atau belum? Maka hari ini kita bentuk pansus untuk menentukan apakah itu sudah memenuhi atau belum.
0: Sumanto menyebut pembentukan pansus calon daerah otonomi baru yang diketuai oleh Asrar dari Partai Demokrat tidak lain untuk memastikan seluruh syarat yang diajukan pemerintah atas otonomi daerah di wilayah Brebes Selatan sudah memenuhi persyaratan maju ke pemerintah pusat. DPRD memastikan proses persetujuan pemekaran daerah untuk wilayah Brebes Selatan ini berjalan sesuai mekanisme yang ada mengikuti aturan pemerintah pusat. Diketahui saat ini wilayah Brebes Selatan memiliki jumlah penduduk yang mencapai 700 ribu jiwa. Dengan pemekaran ini jelas disambut masyarakat yang menginginkan kemudahan dalam pelayanan publik, pembangunan, dan kesejahteraan menjadi semakin meningkat dan mudah. Mengingat selama ini akses menuju wilayah Brebes untuk kepentingan pelayanan publik terbilang jauh. Demikian laporan kami dari Gedung Berdian Semarang, Jawa Tengah. Semoga menambah referensi Anda. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.

0: Pendengar, biaya politik untuk penyelenggaraan pemilihan kepala daerah menjadi rahasia umum. Sangat mahal. Tahun lalu, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di wilayah Jawa Tengah menghabiskan anggaran kurang lebih 1 triliun rupiah. Tingginya beban tersebut mendorong DPRD Jawa Tengah menyetujui usulan pemerintah terkait raperda tentang pembentukan dana cadangan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah tahun 2029. Dalam rapat paripurna DPRD Jawa Tengah masa persidangan tahun 2025-2026, Ketua DPRD Sumanto mengatakan alasan persetujuan dana cadangan tersebut dilakukan agar tidak membebani anggaran fiskal APBD yang terlalu berat.
1: Peraturan daerah itu memang kita siapkan karena ini juga menyangkut dengan undang-undang. Maka kita siapkan untuk persetujuan antara eksekutif dan legislatif. Karena itu butuh dana besar. Kalau APBD langsung tahun 2028 misalnya kita anggarkan itu, langsung banyak akan bisa mempengaruhi fiskal daerah. Maka perlu ada
2: nyicil lah.
1: Kan di akhir tahun pas pemilihan. Dulu juga begitu.
2: Kita nyicil
1: setiap
2: tahun.
1: Mulai tahun ya.
0: Nantinya dana untuk kepentingan pemilu tersebut akan dialokasikan di dalam anggaran APBD secara bertahap mulai tahun anggaran 2028. Sehingga pada akhir tahun jabatan, anggaran bisa terpenuhi. Seperti diketahui, anggaran pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah diambil dari anggaran APBD Jawa Tengah yang tak lain bersumber dari PAD atau pendapatan asli daerah. Demikian laporan kami dari Gedung Berlian Semarang, Jawa Tengah. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.

0: Saya Afif dari Pekalongan, Jawa Tengah. Saya dengar radio.
1: Saya Nita dari Indramayu. Radio is the best pokoknya.
2: Saya Yayan Supriyadi dari Muara Jambi. Saya selalu dengar radio. Radio itu keren loh.
3: Saya Dina Aulia dari Pemalang. Saya dengar radio.
4: Aku Ilis dari Kota Semarang. Aku senang dengerin radio.
5: Saya Ocok dari Simpur Kandangan. Saya selalu mendengar radio loh.
6: Saya Ido dari Tanjung. Saya dengar radio.
7: Saya Neng Harti dari Kota Pelayhari, Kalimantan Selatan. Saya dengerin radio.
8: Hai, saya Ani dari Salatiga. Saya dengar radio.
9: Saya Sarep dari Tanjung Balai Karimun. Saya selalu dengar radio.
10: Saya Ari dari Cilacap. Saya selalu dengar radio.
11: Saya Muko, pendengar radio di Kota Madiun.
12: Seantero Indonesia, masih dengar radio.
13: Ayo, dengar radio kapan saja, di mana saja.
14: RDI Pandanaran Semarang
13: 91,8 FM, RDI Pandanaran Semarang.

0: Musik Asik hanya di 91,8 FM Semarang.
1: Mas.
2: Dalam di.
1: Jane sampean tresno tenan karo aku ora to, Mas?
2: Yo. Rungan-rungan ya.

0: apa sih? Di depan tempat ibadah kok klakson-klakson begitu? Mana berisik lagi suara motornya? Mas, mas, woi, mas.
1: Iya, iya, kenapa mas?
0: Mohon maaf mas, sebelumnya nih, ini kan deket tempat ibadah ya mas. Tolong jangan klakson-klakson dulu ya mas. Dan motornya juga dimatiin dulu kalau lewat tempat ibadah, takut mengganggu.
1: Oh, iya mas, mohon maaf. Tadi saya ngejar-ngejar maling, makanya saya klakson-klakson dan geber-geber. Eh, saya nggak sadar ternyata lewatin tempat ibadah. Maaf ya mas.
0: Iya, iya mas, nggak apa-apa. Lebih hati-hati ya lain kali kalau lewat tempat ibadah. Kita tingkatkan toleransi dalam beragama ya mas.
2: Kalau lewat tempat ibadah, mesin kendaraannya dimatiin dulu ya. Hargai kegiatan ibadah setiap agama agar tercipta toleransi dalam kehidupan bermasyarakat.
3: 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. 91,8

0: Setelah berupaya sejak tahun 1957, akhirnya pemerintah Jawa Tengah resmi mengusulkan wilayah Brebes Selatan menjadi wilayah otonomi baru kepada DPRD Provinsi Jawa Tengah. Dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Jawa Tengah masa persidangan tahun 2025-2026, secara resmi Ketua DPRD Jawa Tengah Sumanto menyetujui usulan tersebut dengan membentuk panitia khusus calon daerah otonomi baru.
1: Sudah diajukan oleh Gubernur persetujuan DPRD, maka akan dibentuk di pansus. Apakah syarat-syarat berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemekaran daerah itu sudah sesuai atau belum? Maka hari ini kita bentuk pansus untuk menentukan apakah itu sudah memekar atau belum.
0: Sumanto menyebut pembentukan pansus calon daerah otonomi baru yang diketuai oleh Asrar dari Partai Demokrat tidak lain untuk memastikan seluruh syarat yang diajukan pemerintah atas otonomi daerah di wilayah Brebes Selatan sudah memenuhi persyaratan maju ke pemerintah pusat. DPRD memastikan proses persetujuan pemekaran daerah untuk wilayah Brebes Selatan ini berjalan sesuai mekanisme yang ada mengikuti aturan pemerintah pusat. Diketahui saat ini wilayah Brebes Selatan memiliki jumlah penduduk yang mencapai 700 ribu jiwa. Dengan pemekaran ini jelas disambut masyarakat yang menginginkan kemudahan dalam pelayanan publik, pembangunan, dan kesejahteraan menjadi semakin meningkat dan mudah. Mengingat selama ini akses menuju wilayah Brebes untuk kepentingan pelayanan publik terbilang jauh. Demikian laporan kami dari Gedung Berlian Semarang, Jawa Tengah. Semoga menambah referensi Anda. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai

0: sebagai salah satu lumbung pangan nasional, Provinsi Jawa Tengah dituntut untuk selalu siap menghadapi siklus alam. Setiap tahunnya, potensi bencana hidrometeorologi, baik banjir di musim penghujan maupun kekeringan ekstrim di musim kemarau, senantiasa menjadi tantangan yang harus diantisipasi secara matang dan berkelanjutan. Berdasarkan pemetaan dan evaluasi berkala, sejumlah wilayah seperti Grobogan, Blora hingga Wonogiri menjadi daerah yang paling rawan terdampak krisis air bersih saat kemarau panjang tiba. Ironisnya, beberapa titik kekeringan justru berada dekat dengan sumber air atau bendungan. Hal inilah yang mendorong Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah secara konsisten menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh bersama pihak eksekutif.
1: Prediksi dari BPBD itu di bulan Agustus nanti kita sudah siap.

0: itu sudah dipet.
1: Halo, saya Mila, saya dari Tanjung Pinang, saya dengar radio.
2: Halo, saya Yeni dari Serang, saya dengar radio.
3: Halo, saya Yuli di Ponorogo, masih tetap setia dengarkan radio.
4: Halo, saya Joel dari Aceh, saya juga dengar radio.
5: Halo, saya Fendi dari Situbondo, saya dengar radio.
6: Saya Faris dari Banyuwangi, saya mendengarkan radio.
7: Saya Dita Rianti dari Jember, saya dengar radio.
8: Saya Yon Jagger dari Pati, saya dengar radio.
9: Saya Paimo dari Ranuyoso Lumajang, selalu dengar radio.
10: Seantero Indonesia, masih dengar radio.
11: Ayo, dengar radio kapan saja, di mana saja.

0: Pendengar, biaya politik untuk penyelenggaraan pemilihan kepala daerah menjadi rahasia umum, sangat mahal. Tahun lalu, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di wilayah Jawa Tengah menghabiskan anggaran kurang lebih 1 triliun rupiah. Tingginya beban tersebut mendorong DPRD Jawa Tengah menyetujui usulan pemerintah terkait Raperda tentang pembentukan dana cadangan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah tahun 2029. Dalam rapat paripurna DPRD Jawa Tengah masa persidangan tahun 2025-2026, Ketua DPRD Sumanto mengatakan alasan persetujuan dana cadangan tersebut dilakukan agar tidak membebani anggaran fiskal APBD yang terlalu berat.
1: Peraturan daerah itu memang kita siapkan, karena ini juga mengangkut dengan undang-undang.

0: akan dialokasikan di dalam anggaran APBD secara bertahap mulai tahun anggaran 2028, sehingga pada akhir tahun jabatan anggaran bisa terpenuhi. Seperti diketahui, anggaran pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah diambil dari anggaran APBD Jawa Tengah yang tak lain bersumber dari PAD atau pendapatan asli daerah. Demikian laporan kami dari Gedung Berdian Semarang, Jawa Tengah. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.
1: Kamu masih dengarkan 91,8 FM Semarang.

0: setelah berupaya sejak tahun 1957, akhirnya pemerintah Jawa Tengah resmi mengusulkan wilayah Brebes Selatan menjadi wilayah otonomi baru kepada DPRD Provinsi Jawa Tengah. Dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Jawa Tengah masa persidangan tahun 2025-2026, secara resmi Ketua DPRD Jawa Tengah Sumanto menyetujui usulan tersebut dengan membentuk panitia khusus calon daerah otonomi baru.
1: Sudah diajukan oleh Gubernur persetujuan DPRD, maka akan dibentuk di pansus. Apakah syarat-syarat berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemekaran daerah itu sudah sesuai atau belum? Maka hari ini kita bentuk pansus untuk menentukan apakah itu sudah memekar atau belum.
0: Sumanto menyebut pembentukan pansus calon daerah otonomi baru yang diketuai oleh Asrar dari Partai Demokrat tidak lain untuk memastikan seluruh syarat yang diajukan pemerintah atas otonomi daerah di wilayah Brebes Selatan sudah memenuhi persyaratan maju ke pemerintah pusat. DPRD memastikan proses persetujuan pemekaran daerah untuk wilayah Brebes Selatan ini berjalan sesuai mekanisme yang ada mengikuti aturan pemerintah pusat. Diketahui saat ini wilayah Brebes Selatan memiliki jumlah penduduk yang mencapai 700 ribu jiwa. Dengan pemekaran ini jelas disambut masyarakat yang menginginkan kemudahan dalam pelayanan publik, pembangunan, dan kesejahteraan menjadi semakin meningkat dan mudah. Mengingat selama ini akses menuju wilayah Brebes untuk kepentingan pelayanan publik terbilang jauh. Demikian laporan kami dari Gedung Berdian Semarang, Jawa Tengah. Semoga menambah referensi Anda. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.
2: 91,8 FM, RDI Pandanaran, Semarang.

0: pendengar, tantangan geopolitik jelas mempengaruhi kinerja penggunaan APBD Provinsi Jawa Tengah yang juga berdampak kepada program pembangunan saat ini. Melihat kondisi tersebut, DPRD Provinsi Jawa Tengah dalam pemandangan umum fraksi atas Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 mendesak pemerintah untuk lebih kreatif menciptakan program pembangunan. Sharif Abdillah selaku Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah menyebutkan dua hal yang harus dititikberatkan. Pertama, bagaimana meningkatkan program ekonomi kerakyatan agar kondisi fiskal di Jawa Tengah bisa kembali stabil. Kedua, pihaknya juga mendorong pemerintah Jawa Tengah menguatkan kembali pendidikan vokasi untuk menciptakan lulusan siap kerja di level nasional maupun global. Menurutnya, peluang kerja bertebaran, namun pekerja tanpa skill menjadi tidak berarti.
1: Lulusan-lulusan sekolah kita harus memang siap untuk hidup global, siap untuk bekerja, siap untuk mengikuti standarisasi tenaga kerja yang tidak hanya di level nasional, tapi juga di level global. Jadi nanti kita juga tahu betul, nanti banyak sekali peluang-peluang di Jawa Tengah dan juga di Indonesia, juga nanti di luar negeri ada Jepang, ada beberapa daerah, kita tidak boleh kemudian bekerja ke sana tanpa skill. Kita harus memiliki skill worker, kita latih, dan nanti masuk dalam skema penguatan.
0: Sebelumnya, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mengakui dampak geopolitik dirasakan hingga saat ini. Gubernur Jawa Tengah sendiri masih mengupayakan penyihatan kondisi keuangan negara dengan cara optimalisasi pelayanan pajak di masing-masing kabupaten kota. Demikian laporan kami dari Gedung Berlian Semarang, Jawa Tengah. Semoga menambah referensi Anda. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.
2: Musikasi hanya di 91,8 FM Semarang.

0: Pendengar, biaya politik untuk penyelenggaraan pemilihan kepala daerah menjadi rahasia umum, sangat mahal. Tahun lalu, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di wilayah Jawa Tengah menghabiskan anggaran kurang lebih 1 triliun rupiah. Tingginya beban tersebut mendorong DPRD Jawa Tengah menyetujui usulan pemerintah terkait Raperda tentang pembentukan dana cadangan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah tahun 2029. Dalam rapat paripurna DPRD Jawa Tengah masa persidangan tahun 2025-2026, Ketua DPRD Sumanto mengatakan alasan persetujuan dana cadangan tersebut dilakukan agar tidak membebani anggaran fiskal APBD yang terlalu berat.
1: Peraturan daerah itu memang kita siapkan, karena ini juga menyangkut dengan undang-undang. Tadi kita siapkan untuk persetujuan antara eksekutif dan legislatif, karena itu juga dana besar. Kalau APBD langsung tahun 2028 misalnya kita anggarkan itu, langsung banyak kan bisa mempengaruhi fiskal daerah. Maka perlu ada
2: nyicil lah.
1: Kan di akhir tahun pas pemilihan. Dulu juga begitu. Kita nyicil setiap tahun.
0: Nantinya dana untuk kepentingan pemilu tersebut akan dialokasikan di dalam anggaran APBD secara bertahap mulai tahun anggaran 2028. Sehingga pada akhir tahun jabatan, anggaran bisa terpenuhi. Seperti diketahui, anggaran pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah diambil dari anggaran APBD Jawa Tengah yang tak lain bersumber dari PAD atau pendapatan asli daerah. Demikian laporan kami dari Gedung Berlian Semarang, Jawa Tengah. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.

0: Sebanyak 41 ribu warga Kabupaten Pekalongan terancam tidak bisa menggunakan hak pilihnya dalam
1: Dari beberapa kali terjadi pilkada pun tidak ada pengaruh dampak langsung terhadap iklim berusaha di Jawa Tengah.
2: Rangkuman informasi-informasi aktual seputar Jawa Tengah bisa Anda dengarkan setiap harinya melalui Jateng Dalam Berita, perkembangan pembangunan, perkembangan pariwisata, perkembangan ekonomi, dan masih banyak lagi hal yang ingin Anda ketahui dari 35 kabupaten kota di Jawa Tengah. Bisa Anda ketahui dalam Jateng Dalam Berita. Jateng Dalam Berita.
3: Kawah Sileri yang berada di kawasan wisata dataran tinggi Dieng di Desa Kepangisan, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara kembali meletus dan mengeluarkan semburan lumpur dan gas serta bebatuan atau letusan freatik.
4: Sifatnya adalah letusan freatik berupa semburan lumpur dan gas dari ketinggiannya kurang lebih 150 meter ke arah utara dan selatan.
2: Lugas dan terpercaya hanya di Jateng Dalam Berita. Dengarkan Jateng Dalam Berita setiap hari jam 7:30 pagi, 1:30 siang, dan 7:30 malam hanya di 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang.
5: Masih di 91,8 FM.
6: 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang.

0: Pendengar, biaya politik untuk penyelenggaraan pemilihan kepala daerah menjadi rahasia umum sangat mahal. Tahun lalu, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di wilayah Jawa Tengah menghabiskan anggaran kurang lebih 1 triliun rupiah. Tingginya beban tersebut mendorong DPRD Jawa Tengah menyetujui usulan pemerintah terkait Raperda tentang pembentukan dana cadangan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah tahun 2029. Dalam rapat paripurna DPRD Jawa Tengah masa persidangan tahun 2025-2026, Ketua DPRD Sumanto mengatakan alasan persetujuan dana cadangan tersebut dilakukan agar tidak membebani anggaran fiskal APBD yang terlalu berat.
1: Peraturan daerah itu memang kita siapkan karena ini juga menyangkut dengan undang-undang. Kali kita siapkan untuk persetujuan antara eksekutif dan legislatif. Karena itu butuh dana besar. Kalau APBD langsung tahun 2028 misalnya kita anggarkan itu, langsung banyak kan bisa mempengaruhi fiskal daerah. Maka perlu ada
2: nyicil lah.
1: Kan di akhir tahun pas pemilihan. Dulu juga begitu. Kita nyicil setiap tahun.
0: Nantinya dana untuk kepentingan pemilu tersebut akan dialokasikan di dalam anggaran APBD secara bertahap mulai tahun anggaran 2028. Sehingga pada akhir tahun jabatan, anggaran bisa terpenuhi. Seperti diketahui, anggaran pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah diambil dari anggaran APBD Jawa Tengah yang tak lain bersumber dari PAD atau pendapatan asli daerah. Demikian laporan kami dari Gedung Berlian Semarang, Jawa Tengah. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.

0: Pendengar, setelah berupaya sejak tahun 1957, akhirnya pemerintah Jawa Tengah resmi mengusulkan wilayah Brebes Selatan menjadi wilayah otonomi baru kepada DPRD Provinsi Jawa Tengah. Dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Jawa Tengah masa persidangan tahun 2025-2026, secara resmi Ketua DPRD Jawa Tengah Sumanto menyetujui usulan tersebut dengan membentuk panitia khusus calon daerah otonomi baru.
1: Sudah diajukan oleh Gubernur persetujuan DPRD, maka akan dibentuk di pansus. Apakah syarat-syarat berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemekaran daerah itu sudah sesuai atau belum? Maka hari ini kita bentuk pansus untuk menentukan apakah itu sudah memekaran atau belum.
0: Sumanto menyebut pembentukan pansus calon daerah otonomi baru yang diketuai oleh Asrar dari Partai Demokrat tidak lain untuk memastikan seluruh syarat yang diajukan pemerintah atas otonomi daerah di wilayah Brebes Selatan sudah memenuhi persyaratan maju ke pemerintah pusat. DPRD memastikan proses persetujuan pemekaran daerah untuk wilayah Brebes Selatan ini berjalan sesuai mekanisme yang ada mengikuti aturan pemerintah pusat. Diketahui saat ini wilayah Brebes Selatan memiliki jumlah penduduk yang mencapai 700 ribu jiwa. Dengan pemekaran ini jelas disambut masyarakat yang menginginkan kemudahan dalam pelayanan publik, pembangunan, dan kesejahteraan menjadi semakin meningkat dan mudah. Mengingat selama ini akses menuju wilayah Brebes untuk kepentingan pelayanan publik terbilang jauh. Demikian laporan kami dari Gedung Berdian Semarang, Jawa Tengah. Semoga menambah referensi Anda. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai

0: Pendengar, biaya politik untuk penyelenggaraan pemilihan kepala daerah menjadi rahasia umum, sangat mahal. Tahun lalu, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di wilayah Jawa Tengah menghabiskan anggaran kurang lebih 1 triliun rupiah. Tingginya beban tersebut mendorong DPRD Jawa Tengah menyetujui usulan pemerintah terkait raperda tentang pembentukan dana cadangan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah tahun 2029. Dalam rapat paripurna DPRD Jawa Tengah masa persidangan tahun 2025-2026, Ketua DPRD Sumanto mengatakan alasan persetujuan dana cadangan tersebut dilakukan agar tidak membebani anggaran fiskal APBD yang terlalu berat.
1: Peraturan daerah itu memang kita siapkan, karena ini juga menyangkut dengan undang-undang. Kali kita siapkan untuk persetujuan antara eksekutif dan legislatif, karena itu justru dana besar. Kalau APBD langsung tahun 2028 misalnya kita anggarkan itu, nah sebenarnya kan bisa mempengaruhi fiskal daerah, maka perlu ada
2: nyicil lah.
1: Kan di akhir tahun pas pemilihan, dulu juga begitu. Kita nyicil setiap ya, tahun.
0: Nantinya dana untuk kepentingan pemilu tersebut akan dialokasikan di dalam anggaran APBD secara bertahap mulai tahun anggaran 2028. Sehingga pada akhir tahun jabatan, anggaran bisa terpenuhi. Seperti diketahui, anggaran pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah diambil dari anggaran APBD Jawa Tengah yang tak lain bersumber dari PAD atau pendapatan asli daerah. Demikian laporan kami dari Gedung Berlian Semarang, Jawa Tengah. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.

0: Pendengar, setelah berupaya sejak tahun 1957, akhirnya pemerintah Jawa Tengah resmi mengusulkan wilayah Brebes Selatan menjadi wilayah otonomi baru kepada DPRD Provinsi Jawa Tengah. Dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Jawa Tengah masa persidangan tahun 2025-2026, secara resmi Ketua DPRD Jawa Tengah Sumanto menyetujui usulan tersebut dengan membentuk panitia khusus calon daerah otonomi baru.
1: Sudah diajukan oleh Gubernur persetujuan DPRD, maka akan dibentuk di pansus. Apakah syarat-syarat berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemekaran daerah itu sudah sesuai atau belum? Maka hari ini kita bentuk pansus untuk menentukan apakah itu sudah memenuhi atau belum.
0: Sumanto menyebut pembentukan pansus calon daerah otonomi baru yang diketuai oleh Asrar dari Partai Demokrat tidak lain untuk memastikan seluruh syarat yang diajukan pemerintah atas otonomi daerah di wilayah Brebes Selatan sudah memenuhi persyaratan maju ke pemerintah pusat. DPRD memastikan proses persetujuan pemekaran daerah untuk wilayah Brebes Selatan ini berjalan sesuai mekanisme yang ada mengikuti aturan pemerintah pusat. Diketahui saat ini wilayah Brebes Selatan memiliki jumlah penduduk yang mencapai 700 ribu jiwa. Dengan pemekaran ini jelas disambut masyarakat yang menginginkan kemudahan dalam pelayanan publik, pembangunan, dan kesejahteraan menjadi semakin meningkat dan mudah. Mengingat selama ini akses menuju wilayah Brebes untuk kepentingan pelayanan publik terbilang jauh. Demikian laporan kami dari Gedung Berlian Semarang, Jawa Tengah. Semoga menambah referensi Anda. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai

0: Pendengar, biaya politik untuk penyelenggaraan pemilihan kepala daerah menjadi rahasia umum, sangat mahal. Tahun lalu, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di wilayah Jawa Tengah menghabiskan anggaran kurang lebih 1 triliun rupiah. Tingginya beban tersebut mendorong DPRD Jawa Tengah menyetujui usulan pemerintah terkait Raperda tentang pembentukan dana cadangan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah tahun 2029. Dalam rapat paripurna DPRD Jawa Tengah masa persidangan tahun 2025-2026, Ketua DPRD Sumanto mengatakan alasan persetujuan dana cadangan tersebut dilakukan agar tidak membebani anggaran fiskal APBD yang terlalu berat.
1: Peraturan daerah itu memang kita siapkan, karena ini juga menyangkut dengan undang-undang. Tadi kita siapkan untuk persetujuan antara eksekutif dan legislatif, karena itu juga dana besar. Kalau APBD langsung tahun 2028 misalnya kita anggarkan itu, nah sebanyak kan bisa mempengaruhi fiskal daerah, maka perlu ada
2: nyicil lah.
1: Kan di akhir tahun pas pemilihan. Dulu juga begitu. Kita nyicil setiap tahun. Mulai tahun.
0: Nantinya dana untuk kepentingan pemilu tersebut akan dialokasikan di dalam anggaran APBD secara bertahap mulai tahun anggaran 2028. Sehingga pada akhir tahun jabatan, anggaran bisa terpenuhi. Seperti diketahui, anggaran pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah diambil dari anggaran APBD Jawa Tengah yang tak lain bersumber dari PAD atau pendapatan asli daerah. Demikian laporan kami dari Gedung Berlian Semarang, Jawa Tengah. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.

0: Pendengar, setelah berupaya sejak tahun 1957, akhirnya pemerintah Jawa Tengah resmi mengusulkan wilayah Brebes Selatan menjadi wilayah otonomi baru kepada DPRD Provinsi Jawa Tengah. Dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Jawa Tengah masa persidangan tahun 2025-2026, secara resmi Ketua DPRD Jawa Tengah Sumanto menyetujui usulan tersebut dengan membentuk panitia khusus calon daerah otonomi baru.
1: Sudah diajukan oleh Gubernur untuk persetujuan DPRD, maka akan dibentuk di pansus. Apakah syarat-syarat berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemekaran daerah itu sudah sesuai atau belum? Maka hari ini kita bentuk pansus untuk menentukan apakah itu sudah memekar atau belum.
0: Sumanto menyebut pembentukan pansus calon daerah otonomi baru yang diketuai oleh Asrar dari Partai Demokrat tidak lain untuk memastikan seluruh syarat yang diajukan pemerintah atas otonomi daerah di wilayah Brebes Selatan sudah memenuhi persyaratan maju ke pemerintah pusat. DPRD memastikan proses persetujuan pemekaran daerah untuk wilayah Brebes Selatan ini berjalan sesuai mekanisme yang ada mengikuti aturan pemerintah pusat. Diketahui saat ini wilayah Brebes Selatan memiliki jumlah penduduk yang mencapai 700 ribu jiwa. Dengan pemekaran ini jelas disambut masyarakat yang menginginkan kemudahan dalam pelayanan publik, pembangunan, dan kesejahteraan menjadi semakin meningkat dan mudah. Mengingat selama ini akses menuju wilayah Brebes untuk kepentingan pelayanan publik terbilang jauh. Demikian laporan kami dari Gedung Bergian Semarang, Jawa Tengah. Semoga menambah referensi Anda. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.

0: Pendengar, biaya politik untuk penyelenggaraan pemilihan kepala daerah menjadi rahasia umum, sangat mahal. Tahun lalu, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di wilayah Jawa Tengah menghabiskan anggaran kurang lebih 1 triliun rupiah. Tingginya beban tersebut mendorong DPRD Jawa Tengah menyetujui usulan pemerintah terkait raperda tentang pembentukan dana cadangan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah tahun 2029. Dalam rapat paripurna DPRD Jawa Tengah masa persidangan tahun 2025-2026, Ketua DPRD Sumanto mengatakan alasan persetujuan dana cadangan tersebut dilakukan agar tidak membebani anggaran fiskal APBD yang terlalu berat.
1: Peraturan daerah itu memang kita siapkan, karena ini juga mengangkut dengan undang-undang. Nanti kita siapkan untuk persetujuan antara eksekutif dan legislatif, karena itu justru dana besar. Kalau APBD langsung tahun 2028 misalnya kita anggarkan itu, nah banyak kan bisa mempengaruhi fiskal daerah, maka perlu ada
2: nyicil lah.
1: Kan di akhir tahun pas pemilihan, dulu juga begitu. Kita nyicil setiap tahun.
0: Nantinya dana untuk kepentingan pemilu tersebut akan dialokasikan di dalam anggaran APBD secara bertahap mulai tahun anggaran 2028. Sehingga pada akhir tahun jabatan, anggaran bisa terpenuhi. Seperti diketahui, anggaran pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah diambil dari anggaran APBD Jawa Tengah yang tak lain bersumber dari PAD atau pendapatan asli daerah. Demikian laporan kami dari Gedung Berlian Semarang, Jawa Tengah. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.

0: Pendengar, setelah berupaya sejak tahun 1957, akhirnya pemerintah Jawa Tengah resmi mengusulkan wilayah Brebes Selatan menjadi wilayah otonomi baru kepada DPRD Provinsi Jawa Tengah. Dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Jawa Tengah masa persidangan tahun 2025-2026, secara resmi Ketua DPRD Jawa Tengah Sumanto menyetujui usulan tersebut dengan membentuk panitia khusus calon daerah otonomi baru.
1: Sudah diajukan oleh Gubernur persetujuan DPRD, maka akan dibentuk di pansus. Apakah syarat-syarat berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemekaran daerah itu sudah sesuai atau belum? Maka hari ini kita bentuk pansus untuk menentukan apakah itu sudah memekar atau belum.
0: Sumanto menyebut pembentukan pansus calon daerah otonomi baru yang diketuai oleh Asrar dari Partai Demokrat tidak lain untuk memastikan seluruh syarat yang diajukan pemerintah atas otonomi daerah di wilayah Brebes Selatan sudah memenuhi persyaratan maju ke pemerintah pusat. DPRD memastikan proses persetujuan pemekaran daerah untuk wilayah Brebes Selatan ini berjalan sesuai mekanisme yang ada mengikuti aturan pemerintah pusat. Diketahui saat ini wilayah Brebes Selatan memiliki jumlah penduduk yang mencapai 700 ribu jiwa. Dengan pemekaran ini jelas disambut masyarakat yang menginginkan kemudahan dalam pelayanan publik, pembangunan, dan kesejahteraan menjadi semakin meningkat dan mudah. Mengingat selama ini akses menuju wilayah Brebes untuk kepentingan pelayanan publik terbilang jauh. Demikian laporan kami dari Gedung Berlian Semarang, Jawa Tengah. Semoga menambah referensi Anda. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini.

0: Pendengar, biaya politik untuk penyelenggaraan pemilihan kepala daerah menjadi rahasia umum, sangat mahal. Tahun lalu, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di wilayah Jawa Tengah menghabiskan anggaran kurang lebih 1 triliun rupiah. Tingginya beban tersebut mendorong DPRD Jawa Tengah menyetujui usulan pemerintah terkait Raperda tentang pembentukan dana cadangan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah tahun 2029. Dalam rapat paripurna DPRD Jawa Tengah masa persidangan tahun 2025-2026, Ketua DPRD Sumanto mengatakan alasan persetujuan dana cadangan tersebut dilakukan agar tidak membebani anggaran fiskal APBD yang terlalu berat.
1: Peraturan daerah itu memang kita siapkan, karena ini juga menyangkut dengan undang-undang. Maka kita siapkan untuk persetujuan antara eksekutif dan legislatif, karena itu dana besar. Kalau APBD langsung tahun 2028 misalnya kita anggarkan itu, langsung banyak kan bisa mempengaruhi fiskal daerah. Maka perlu ada
2: nyicil lah.
1: Kan di akhir tahun pas pemilihan. Dulu juga begitu.
2: Kita nyicil setiap tahun.
1: Sebenarnya tahun ya.
0: Artinya dana untuk kepentingan pemilu tersebut akan dialokasikan di dalam anggaran APBD secara bertahap mulai tahun anggaran 2028. Sehingga pada akhir tahun jabatan, anggaran bisa terpenuhi. Seperti diketahui, anggaran pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah diambil dari anggaran APBD Jawa Tengah yang tak lain bersumber dari PAD atau pendapatan asli daerah. Demikian laporan kami dari Gedung Berlian Semarang, Jawa Tengah. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.

0: Pendengar, setelah berupaya sejak tahun 1957, akhirnya pemerintah Jawa Tengah resmi mengusulkan wilayah Brebes Selatan menjadi wilayah otonomi baru kepada DPRD Provinsi Jawa Tengah. Dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Jawa Tengah masa persidangan tahun 2025-2026, secara resmi Ketua DPRD Jawa Tengah Sumanto menyetujui usulan tersebut dengan membentuk panitia khusus calon daerah otonomi baru.
1: Sudah diajukan oleh Gubernur persetujuan DPRD, maka akan dibentuk di pansus. Apakah syarat-syarat berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemekaran daerah itu sudah sesuai atau belum? Maka hari ini kita bentuk pansus untuk menentukan apakah itu sudah memekar atau belum.
0: Sumanto menyebut pembentukan pansus calon daerah otonomi baru yang diketuai oleh Asrar dari Partai Demokrat tidak lain untuk memastikan seluruh syarat yang diajukan pemerintah atas otonomi daerah di wilayah Brebes Selatan sudah memenuhi persyaratan maju ke pemerintah pusat. DPRD memastikan proses persetujuan pemekaran daerah untuk wilayah Brebes Selatan ini berjalan sesuai mekanisme yang ada mengikuti aturan pemerintah pusat. Diketahui saat ini wilayah Brebes Selatan memiliki jumlah penduduk yang mencapai 700 ribu jiwa. Dengan pemekaran ini jelas disambut masyarakat yang menginginkan kemudahan dalam pelayanan publik, pembangunan, dan kesejahteraan menjadi semakin meningkat dan mudah. Mengingat selama ini akses menuju wilayah Brebes untuk kepentingan pelayanan publik terbilang jauh. Demikian laporan kami dari Gedung Berlian Semarang, Jawa Tengah. Semoga menambah referensi Anda. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai

0: Pendengar, biaya politik untuk penyelenggaraan pemilihan kepala daerah menjadi rahasia umum, sangat mahal. Tahun lalu, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di wilayah Jawa Tengah menghabiskan anggaran kurang lebih 1 triliun rupiah. Tingginya beban tersebut mendorong DPRD Jawa Tengah menyetujui usulan pemerintah terkait Raperda tentang pembentukan dana cadangan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah tahun 2029. Dalam rapat paripurna DPRD Jawa Tengah masa persidangan tahun 2025-2026, Ketua DPRD Sumanto mengatakan alasan persetujuan dana cadangan tersebut dilakukan agar tidak membebani anggaran fiskal APBD yang terlalu berat.
1: Peraturan daerah itu memang kita siapkan, karena ini juga mengatur dengan undang-undang. Kali kita siapkan untuk persetujuan antara eksekutif dan legislatif, karena itu juga dana besar. Kalau APBD langsung tahun 2028 misalnya kita anggarkan itu, langsung banyak kan bisa mempengaruhi fiskal daerah. Maka perlu ada
2: nyicil lah.
1: Kan di akhir tahun pas pemilihan. Dulu juga begitu. Kita nyicil setiap ya, tahun. Mulai tahun.
0: Nantinya dana untuk kepentingan pemilu tersebut akan dialokasikan di dalam anggaran APBD secara bertahap mulai tahun anggaran 2028. Sehingga pada akhir tahun jabatan, anggaran bisa terpenuhi. Seperti diketahui, anggaran pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah diambil dari anggaran APBD Jawa Tengah yang tak lain bersumber dari PAD atau pendapatan asli daerah. Demikian laporan kami dari Gedung Berlian Semarang, Jawa Tengah. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.

0: Pendengar, setelah berupaya sejak tahun 1957, akhirnya pemerintah Jawa Tengah resmi mengusulkan wilayah Brebes Selatan menjadi wilayah otonomi baru kepada DPRD Provinsi Jawa Tengah. Dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Jawa Tengah masa persidangan tahun 2025-2026, secara resmi Ketua DPRD Jawa Tengah Sumanto menyetujui usulan tersebut dengan membentuk panitia khusus calon daerah otonomi baru.
1: Sudah diajukan oleh Gubernur persetujuan DPRD, maka akan dibentuk di pansus. Apakah syarat-syarat berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemekaran daerah itu sudah sesuai atau belum? Maka hari ini kita bentuk pansus untuk menentukan apakah itu sudah memekaran atau belum.
0: Sumanto menyebut pembentukan pansus calon daerah otonomi baru yang diketuai oleh Asrar dari Partai Demokrat tidak lain untuk memastikan seluruh syarat yang diajukan pemerintah atas otonomi daerah di wilayah Brebes Selatan sudah memenuhi persyaratan maju ke pemerintah pusat. DPRD memastikan proses persetujuan pemekaran daerah untuk wilayah Brebes Selatan ini berjalan sesuai mekanisme yang ada mengikuti aturan pemerintah pusat. Diketahui saat ini wilayah Brebes Selatan memiliki jumlah penduduk yang mencapai 700 ribu jiwa. Dengan pemekaran ini jelas disambut masyarakat yang menginginkan kemudahan dalam pelayanan publik, pembangunan, dan kesejahteraan menjadi semakin meningkat dan mudah. Mengingat selama ini akses menuju wilayah Brebes untuk kepentingan pelayanan publik terbilang jauh. Demikian laporan kami dari Gedung Berlian Semarang, Jawa Tengah. Semoga menambah referensi Anda. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.

0: Pendengar, biaya politik untuk penyelenggaraan pemilihan kepala daerah menjadi rahasia umum, sangat mahal. Tahun lalu, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di wilayah Jawa Tengah menghabiskan anggaran kurang lebih 1 triliun rupiah. Tingginya beban tersebut mendorong DPRD Jawa Tengah menyetujui usulan pemerintah terkait Raperda tentang pembentukan dana cadangan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah tahun 2029. Dalam rapat paripurna DPRD Jawa Tengah masa persidangan tahun 2025-2026, Ketua DPRD Sumanto mengatakan alasan persetujuan dana cadangan tersebut dilakukan agar tidak membebani anggaran fiskal APBD yang terlalu berat.
1: Peraturan daerah itu memang kita siapkan, karena ini juga menyangkut dengan undang-undang. Hari kita siapkan untuk persetujuan antara eksekutif dan legislatif, karena itu butuh dana besar. Kalau APBD langsung tahun 2028 misalnya kita anggarkan itu, nah banyak kan bisa mempengaruhi fiskal daerah, maka perlu ada
2: nyicil lah.
1: Kan di akhir tahun pas pemilihan, dulu juga begitu, kita nyicil setiap tahun. Sebenarnya tahun ya.
0: Nantinya dana untuk kepentingan pemilu tersebut akan dialokasikan di dalam anggaran APBD secara bertahap mulai tahun anggaran 2028. Sehingga pada akhir tahun jabatan, anggaran bisa terpenuhi. Seperti diketahui, anggaran pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah diambil dari anggaran APBD Jawa Tengah yang tak lain bersumber dari PAD atau pendapatan asli daerah. Demikian laporan kami dari Gedung Berlian Semarang, Jawa Tengah. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.

0: Pendengar, setelah berupaya sejak tahun 1957, akhirnya pemerintah Jawa Tengah resmi mengusulkan wilayah Brebes Selatan menjadi wilayah otonomi baru kepada DPRD Provinsi Jawa Tengah. Dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Jawa Tengah masa persidangan tahun 2025-2026, secara resmi Ketua DPRD Jawa Tengah Sumanto menyetujui usulan tersebut dengan membentuk panitia khusus calon daerah otonomi baru.
1: Sudah diajukan oleh Gubernur persetujuan DPRD, maka akan dibentuk di pansus. Apakah syarat-syarat berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemekaran daerah itu sudah sesuai atau belum? Maka hari ini kita bentuk pansus untuk menentukan apakah itu sudah memekar atau belum.
0: Sumanto menyebut pembentukan pansus calon daerah otonomi baru yang diketuai oleh Asrar dari Partai Demokrat tidak lain untuk memastikan seluruh syarat yang diajukan pemerintah atas otonomi daerah di wilayah Brebes Selatan sudah memenuhi persyaratan maju ke pemerintah pusat. DPRD memastikan proses persetujuan pemekaran daerah untuk wilayah Brebes Selatan ini berjalan sesuai mekanisme yang ada mengikuti aturan pemerintah pusat. Diketahui saat ini wilayah Brebes Selatan memiliki jumlah penduduk yang mencapai 700 ribu jiwa. Dengan pemekaran ini jelas disambut masyarakat yang menginginkan kemudahan dalam pelayanan publik, pembangunan, dan kesejahteraan menjadi semakin meningkat dan mudah. Mengingat selama ini akses menuju wilayah Brebes untuk kepentingan pelayanan publik terbilang jauh. Demikian laporan kami dari Gedung Bergian Semarang, Jawa Tengah. Semoga menambah referensi Anda. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini.

0: Pendengar, biaya politik untuk penyelenggaraan pemilihan kepala daerah menjadi rahasia umum, sangat mahal. Tahun lalu, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di wilayah Jawa Tengah menghabiskan anggaran kurang lebih 1 triliun rupiah. Tingginya beban tersebut mendorong DPRD Jawa Tengah menyetujui usulan pemerintah terkait Raperda tentang pembentukan dana cadangan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah tahun 2029. Dalam rapat paripurna DPRD Jawa Tengah masa persidangan tahun 2025-2026, Ketua DPRD Sumanto mengatakan alasan persetujuan dana cadangan tersebut dilakukan agar tidak membebani anggaran fiskal APBD yang terlalu berat.
1: Peraturan daerah itu memang kita siapkan, karena ini juga menyangkut dengan undang-undang. Maka kita siapkan untuk persetujuan antara eksekutif dan legislatif, karena itu butuh dana besar. Kalau APBD langsung tahun 2028 misalnya kita anggarkan itu, langsung banyak kan bisa mempengaruhi fiskal daerah. Maka perlu ada
2: nyicil lah.
1: Kan di akhir tahun pas pemilihan. Dulu juga begitu. Kita nyicil setiap tahun. Sebenarnya tahun ya.
0: Artinya dana untuk kepentingan pemilu tersebut akan dialokasikan di dalam anggaran APBD secara bertahap mulai tahun anggaran 2028. Sehingga pada akhir tahun jabatan, anggaran bisa terpenuhi. Seperti diketahui, anggaran pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah diambil dari anggaran APBD Jawa Tengah yang tak lain bersumber dari PAD atau pendapatan asli daerah. Demikian laporan kami dari Gedung Berlian Semarang, Jawa Tengah. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.
3: Kamu masih dengarkan 91,8 FM Semarang. Kamu masih dengarkan 91,8 FM.

0: Saya Fendi dari Semarang Gunung Pati, saya dengar radio.
1: Eninis, saya dari Pemalang, saya dengar radio.
2: Saya Dewi dari Pacitan, saya dengar radio.
3: Saya Agung dari Surabaya, saya dengar radio.
4: Halo, saya Ardi dari Situbondo, saya dengar radio.
5: Halo, saya Setio dari Kota Lubuk Linggau, saya dengar radio.
6: Saya Andi dari Sulawesi, saya dengar radio.
7: Saya Hendri dari Madiun, saya dengar radio.
8: Saya Ayu dari Bima, saya dengar radio.
9: Halo, saya Lupita, Kota Ngawi, saya dengar radio.
10: Halo, saya Dedi dari Majalengka, dengar radio paling asik.
11: Saya Sisi dari Kota Pinang, saya dengar radio.
12: Seantero Indonesia, masih dengar radio.
13: Ayo, dengar radio kapan saja, di mana saja.
14: Sebagai salah satu lumbung pangan nasional, Provinsi Jawa Tengah dituntut untuk selalu siap menghadapi siklus alam. Setiap tahunnya, potensi bencana hidrometeorologi, baik banjir di musim penghujan maupun kekeringan ekstrim di musim kemarau, senantiasa menjadi tantangan yang harus diantisipasi secara matang dan berkelanjutan. Berdasarkan pemetaan dan evaluasi berkala, sejumlah wilayah seperti Grobogan, Blora hingga Wonogiri menjadi daerah yang paling rawan terdampak krisis air bersih saat kemarau panjang tiba. Ironisnya, beberapa titik kekeringan justru berada dekat dengan sumber air atau bendungan. Hal inilah yang mendorong Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah secara konsisten menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh bersama pihak eksekutif.
15: Prediksi dari BPBD itu di bulan Agustus nanti kita sudah siap-siap

0: Setelah berupaya sejak tahun 1957, akhirnya pemerintah Jawa Tengah resmi mengusulkan wilayah Brebes Selatan menjadi wilayah otonomi baru kepada DPRD Provinsi Jawa Tengah. Dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Jawa Tengah masa persidangan tahun 2025-2026, secara resmi Ketua DPRD Jawa Tengah Sumanto menyetujui usulan tersebut dengan membentuk panitia khusus calon daerah otonomi baru.
1: Sudah diajukan oleh gubernur persetujuan DPRD, maka akan dibentuk di pansus. Apakah syarat-syarat berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemekaran daerah itu sudah sesuai atau belum? Maka hari ini kita bentuk pansus untuk menentukan apakah itu sudah memekaran atau belum.
0: Sumanto menyebut pembentukan pansus calon daerah otonomi baru yang diketuai oleh Asrar dari Partai Demokrat tidak lain untuk memastikan seluruh syarat yang diajukan pemerintah atas otonomi daerah di wilayah Brebes Selatan sudah memenuhi persyaratan maju ke pemerintah pusat. DPRD memastikan proses persetujuan pemekaran daerah untuk wilayah Brebes Selatan ini berjalan sesuai mekanisme yang ada mengikuti aturan pemerintah pusat. Diketahui saat ini wilayah Brebes Selatan memiliki jumlah penduduk yang mencapai 700 ribu jiwa. Dengan pemekaran ini jelas disambut masyarakat yang menginginkan kemudahan dalam pelayanan publik, pembangunan, dan kesejahteraan menjadi semakin meningkat dan mudah. Mengingat selama ini akses menuju wilayah Brebes untuk kepentingan pelayanan publik terbilang jauh. Demikian laporan kami dari Gedung Berdian Semarang, Jawa Tengah. Semoga menambah referensi Anda. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai